0: Deep, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Karena sekarang udah jam 8, teman Pre2 ya. Kita bakalan kasih lagu yang kamu pilih di lagu pilihan kamu edisi hari ini. Dan kamu bisa pilih di 08 11 40 98 atau di RRI Scott Pre2 Makassar kalau kamu udah pilih lagunya ya. Udah tahu yang mana yang pengen kamu dengerin untuk hari ini. Kita bakalan tungguin sampai jam 9 pagi. So buruan gabung sekarang juga ya, teman Pre2. Warang Ihsan di Spada. Selamat pagi, teman Pre2.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Isan masih tunggu nih kamu yang pengen gabung dan pengen diputarin lagunya di 08 11 4 10 968 atau di RRN Scott Pro 2 Makassar di DM Instagram ya. Itu boleh banget, atau mungkin kamu yang udah download RRI Digital, boleh, kita bakal tungguin semuanya pastinya. Dan kita masih bakalan puterin beberapa lagu lagi mungkin ya teman-teman berdua. Makanya buruan sekarang juga dikirimin aja ya. Dan tadi Nadine Amiza udah, nih teman berdua aku mau ke Nina juga yang pengen dengerin lagunya It Gitaf ya. Aku akan puterin lagunya It Gitaf dengan sedih aku sebelum hujan buat kamu nih Nina. Dan memang kayaknya sekarang udah gak hujan-hujan lagi nih ya. Doain deh hujannya supaya bisa dipakai tuh payung.

Kita sudahi untuk pilih lagunya ya teman Pradu. Abis ini kita bakal melangkah ke Bisik Bincang Asik. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradu Rere Makassar, teman terbaik kamu. Eits, jangan lupa untuk kamu yang pengen gabung, kita tungguin ya, gabung juga nih teman Pradu di kita untuk dibincang asiknya. Makanya pantengin terus aja bareng Ihsan di Spada. Selamat pagi teman Pradu.

Oke, teman Pradua, kita akan melangkah ke bisik alias bincang asik untuk hari ini. Tapi seperti biasa, kalau Sabtu kita bakal bahas tentang budaya ya, teman Pradua. Nah, ya kalau misalnya kamu pengen bareng saya, terus juga mungkin ada pengalaman, kamu bisa gabung sama di WA kita di 08111098 atau di area Discord Pradua Makassar lewat di Instagram kita. Isan bakal tungguin kamu. Jadi yang masih semangat di sepada, jangan kemana-mana, di sini aja bareng Isan ya.

Nah, teman berdua, pernah gak sih kamu ngerasa gitu waktu kecil gitu adat, terus budaya, adat istiadat kita, adab kita juga bahkan di teman berdua selalu dijaga oleh orang-orang tua kita dan juga sama guru-guru di sekolah dasar gak sih teman berdua? Dan memang ini sebenarnya kebiasaan ataupun budaya yang ditanamkan sejak mungkin sekolah dasar, ini sebaiknya tetap dijaga sama

pakai uang gitu aja. Kalau misalnya kayak mau kok bantu-bantu nih orang, jangan mau terlalu mau dikasih uang gitu ya, selalu mau ditransferkan gitu. Jangan Mila. Nah, gotong royong itu penting. Jadi siapa tahu nanti kau juga butuh bantuannya orang kan, itu jadinya kayak balas budi kan. Jangan semua terlalu semua dipikir tentang uang saja.

Oke, teman berdua masih bahas lagi tentang budaya dan juga kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak dini gitu sama kita. Apalagi mungkin generasi-generasi milenial gitu teman berdua ya. Tapi Datuk Mia kalau ke Gen Z kan teman berdua ya. Nah, selain gotong royong gitu teman berdua, kamu harus gemar belajar. Nah, rasa ingin tahu dan juga kebiasaan gitu untuk tidak berhenti untuk mencari tahu gitu harus kamu tanamkan dari sejak dini. Mungkin sekarang kamu udah lewat gitu teman berdua, tapi untuk memulainya kembali dan juga untuk menanamkannya kepada generasi berikutnya ini boleh banget nih kamu lakukan gitu teman berdua. Next, kayak disiplin ini sih ya. Kalau saya sih masih sering ya disiplin banget sih anaknya nih teman berdua, tapi Gen Z nih harus tahu ini untuk menghargai waktu, menaati aturan, juga bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi kalau sudah dikasih tugas atau sudah minta, kalau dikasih tugas gitu ya, minta bilang kasih makodong itu saya kerjakan kita, tapi terus sampai dikasih minta tanggung jawabnya tiba-tiba hilang, tiba-tiba minta izin, ya mending kalau misalnya memang kau tidak mau kerjakan kia sudah, supaya responsibility-nya bukan ke kau, nantinya kan akan jatuh ke orang lain lagi gitu. Jadi ayolah teman berdua, betul-betul ini budaya-budaya dan juga kebiasaan-kebiasaan kecil kita ini yang baik-baik yang ditanamkan harus kita betul-betul kuak kembali supaya kita bisa jadi orang yang lebih struggle, lebih survive, supaya nanti kamu bisa jadi anak-anak muda yang betul-betul jadi emas di tahun 2045.

lanjut lagi ya teman Predua, supaya kita betul-betul bisa menjaga kebiasaan kita yang sudah ditanamkan sejak kecil gitu, menjadi sesuatu yang berbuah baik ketika kita udah dewasa di teman Predua. Selain tadi disiplin, terus menjaga kebersihan sekitaran kita, jangan selalu merasa ada yang bakalan buangkan sampahmu kalau kau taruh di mana saja gitu ya. Jangan deh, karena enggak ada orang yang mau bersihkan Ki. Sampahmu sampah tanggung jawabmu begitu ya. Harus jaga kebersihan. Selain kebersihan lingkungan, kebersihan diri juga itu harus penting nih teman Prodo. Karena kebersihan diri kita, kalau kita kelihatan bersih, rapi, kelihatan sama orang lain, pastinya juga orang jadi kayak, oh iya tahu wa. Nah ini Ki gitu ya. Rapi Ki, bersih Ki, wangi Ki. Jadi kalau tuh ih, cuma kok itu ya busuk Ki kan, enggak bagus jadinya kan teman Prodo. Nah, terus kamu harus betul-betul peduli sesama. Ini stop bullying, mau membantu teman-teman dan juga menghargai perbedaan. Sara itu harus dihindari gitu, karena kita kan masyarakat Indonesia betul-betul berbeda-beda tapi tetap satu jua kan teman Pradua. Suku, agama, ras itu kita berbeda tapi tetap satu tujuan gitu, satu keinginan buat Indonesia jauh lebih baik kan teman Pradua ya. Nah, terus selain itu teman Pradua, cinta tanah air dan juga budaya kita, mengenal bahasa, kesenian, tradisi serta sejarah Indonesia itu sangat penting banget, supaya nantinya nih teman Pradua tidak tergerus dengan informasi-informasi yang serba canggih dan juga serba cepat kamu dapatkan melalui handphone kamu, mulai dari paket digital kamu nih teman Pradua ya. Jadi memang budaya, tradisi, kesenian itu harus tetap kita lestarikan teman Pradua.

Gue itulah dulu ya untuk informasi kita, karena abis ini bakalan ada English Corner menemani kalian semua. Tanggung jawab, kejujuran, musyawarah, cinta tanah air dan budaya, peduli sama, menjaga kebersihan, disiplin, gemar belajar, gotong royong dan juga sopan santun itu sangat penting nih teman Produa. Ini materi sekolah dasar sih, tapi kalau misalnya kita bawa sampai dewasa ini teman Produa, kita akan bisa menjadi salah seorang warga negara yang betul-betul luar biasa di kedepannya nih teman Produa. Nah ya, jaga ya teman Produa ya. Oke deh teman Produa, kalau gitu saya harus pamit undur diri. Terima kasih buat kalian semua yang udah stay tune temani Isan dari pagi hari teman Produa ya. Kalau gitu sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye.

dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 hari ini. Wah, panas ya, tambah panas karena harus ngantri lagi di SPBU. Beberapa hari kemarin yang menjadi tantangan dalam hidup kita adalah ngantri SPBU. Ngantrinya jam 8 pagi, baru bisa ngisi di jam 10, 2 jaman lebih. Terus ada juga yang katanya mau pilih antri isi bensin subuh supaya tidak terlalu antri, ternyata sama aja, semua antrinya juga sama. Tapi untuk teman Pro 2 tetap semangat yang lagi ngantri bensin sekarang di tengah panas lagi, mudah-mudahan segera kembali normal, dan supaya teman Pro 2 juga makin adem-adem hatinya, perasaannya sambil nungguin isi bensin, isi tenaga dulu dengan ikutan request lagu di Pro 2 Hitlist hari ini. Indonesia atau mancanegara boleh langsung gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Gimana, ini memang banyak sekali kor-kor ngantri SPBU, ada yang sambil main kartu, ada yang sambil jajan juga. Biasanya kan jajan-jajan itu di acara nikahan atau event konser. Nah sekarang di antrian SPBU sudah ada aneka jajanan yang ditawarkan teman Pro 2. Terus juga ada yang ngapain lagi nih? Apakah ada yang sudah bikin grup komunitas antrian SPBU cabang Talasa Lapang? Atau mungkin sudah ada yang cinlok mi dari SPBU? Atau mungkin ada yang balikan CLBK berawal dari antrian SPBU, dan bahkan sudah ada joki ngantri SPBU-nya juga ya. Ya, mau midi apa dinikmati saja, tapi semoga segera ada yang mengatasi hal ini. Dan mari kita romantisasikan saja dulu antrian SPBU kita di panas-panasnya Kota Makassar dengan lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bagian kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada cakrakan teman Pro 2, hal hebat ini requestan dari Fitri. Thank you so much Fitri udah ikutan di Pro 2 Hitlist. Yang lain boleh ikutan gabung request lagu juga Indonesia atau mancanegara. Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Di WhatsApp, selamat siang buat Lisa. Minta diputerin lagunya Gary Gani yang judulnya Sesaat Hadir Dongka, Sesaat Kau Hadir Dongka. Lagunya buat semua teman Pro 2 aja. Semangat buat yang lagi antri bensin, katanya Lisa. Thank you Lisa, kamu juga semangat ya. Terus satu lagi di Instagram ada dari, oh ini dia, dari Yeni_25. Tutur batin kakak, lagunya Yura Yunita. Terima kasih sudah diputarkan. Oke, kita udah masukin di playlist, jadi pastiin Yeni kamu stay buat dengerin lagunya Yura Yunita batin, tutur batin. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu requestan dari Lisa, Gary Gani, Sesaat Kau Hadir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Lagunya dulu spell makannya.
2: Waktu yang paling tunggu.

0: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, NPD sempurnanya aku teman Pro 2 di hari ini jam 1 siang. Pro 2 Goes to School. Yes, buat kamu yang sering lihat updatean story dari Pro 2 Makassar pasti udah tahu kalau di jam 1 siang ini Nora enggak sendirian, karena hari ini kita udah kedatangan di studio Pro 2 Makassar dua anak muda yang berprestasi pastinya, yang bakal sharing-sharing ke teman Pro 2 juga. Kita sapa-sapa dulu, selamat datang dan halo buat Mentari Adelia, Best Advokasi Duta Pelajar Kabupaten Goa 2026. Hai.
1: Hai.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, mungkin boleh agak dekat sama mic-nya supaya teman Pro 2 bisa dengar suaranya Mentari Adelia. Panggilan kesayangannya biasanya apa nih? Panggilan tongkrongan.
1: Untuk sebenarnya bebas sih, karena nama saya kan cuma dua, Mentari Adelia. Kalian boleh panggil aku Mentari ataupun Adel.
0: Kayaknya Adel aja ya, karena takutnya kalau Mentari kayak muka menyanyi. Mentari terbenam, takutnya nanti ada lirik-liriknya, sambungannya. Adelia aja ya. Oke, Adelia ini sebagai Best Advokasi Duta Pelajar Kabupaten Goa 2026. Nanti kita bakal sharing perjalanannya sampai bisa mendapatkan Best Advokasi ini. Nah, selain itu juga ada yang cantik juga hari ini, ada Ratu Asya Fahira, Best Teladan Duta Pelajar Kabupaten Goa. Hai.
2: Hai, Kak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, kalau Ratu Asya Fahira, nama panggilannya biasanya dipanggil apa?
2: Ada dua sih, Kak. Kalau panggil saya itu biasa Ratu atau Caca.
0: Oh, Caca atau Ratu. Yeah. Ratu Modi, supaya seperti namanya nanti next-nya bisa betul-betul menjadi Ratu.
2: Amin.
0: Ratu Duta Pelajar ya. But anyway, congratulations untuk sekarang yang didapatkan duta pelajarnya sebagai Best Advokasi dan juga Best Teladan Duta Pelajar Kabupaten Goa, sama-sama dari Goa. Tapi Adelia, kamu sekarang udah kelas berapa?
1: Kalau saya sendiri, Kak, kelas 12.
0: Kelas 12 berarti kelas 3
1: SMA.
0: Iya. Oh, bentar lagi mau kuliah nih.
1: Iya.
0: Nah, kalau Ratu?
2: Kalau saya masih kelas 10, Kak. Kelas 1 SMA.
0: Kelas 1 SMA. Oke, nanti kita bakal sharing perjalanan kalian berdua seperti apa. Dan buat teman Pro 2, kita live juga di YouTube Pro 2 Makassar. Di situ kamu bisa nitip pertanyaan buat Ratu atau buat Adelia atau buat dua-duanya juga boleh. Tips atau apapun itu tentang tema kita hari ini, Gen Z berprestasi, berani berkarya, berani berdampak. Nanti kita bakal balik lagi, kita tungguin pertanyaan dari kamu juga. Boleh di WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar.

0: Balik lagi di Prodia Agustus School di 96,8 Prodia RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan of course masih sama Best Teladan Duta Pelajar Kabupaten Goa dan juga Best Advokasi Duta Pelajar Kabupaten Goa 2026 ada Ratu Asya Fahira dan juga Mentari Adelia. Tapi sebelumnya ada yang pengen disampaikan dari Mentari Adelia, mungkin boleh silakan Mentari Adelia.
1: Oke, baik, right, thanks for the opportunity. Sebelumnya saya meminta waktu kepada kakak host dan juga teman-teman yang lagi menonton, yang sedang menonton saat ini. Saya izin mengambil waktunya sebentar untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada Mei Sucigolo, sepupu, keluarga ataupun sekaligus sahabat tercinta saya yang baru saja berpulang kemarin. Mari bersama-sama membaca Al-Fatihah.
0: Oke, amin. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling terbaik. Amin. Dan pastinya sebagai sepupu bisa memberikan kebanggaan pastinya buat Mentari Adelia. Oke, kita masuk di tema kita, gengsi berprestasi, berani berkarya, berani berdampak. Seperti yang sudah diraih sama dua anak muda kita ini yang pastinya menjadi inspirasi untuk angkatan-angkatannya. Nah, kita pengen tahu, aku ke Ratu dulu ya. Ratu, kamu kan masih kelas 1 SMA nih. Apakah ini pengalaman pertama kamu ikut pijen atau sebelumnya memang sudah pernah mencoba ikut di pijen-pijen lainnya?
2: Baik kak, izinkan saya untuk menjawab. Jujur ya, pertama kali saya nih ikut pijen.
0: Oke, dan langsung jadi best teladan. Gimana perasaannya?
2: Perasaan saya rasanya bahagia, bangga, dan kadang masih gak percaya kalau saya bisa ada di posisi ini.
0: Oke, bisa flashback sedikit gak sih diceritakan gimana awalnya sampai akhirnya memilih untuk ikut di pijen duta pelajar mewakili Kabupaten Goa?
2: Awalnya tuh saya lihat beberapa kakak-kakak kelas yang menurut saya, wah mereka keren banget nih, bisa jadi duta pelajar. Kira-kira aku bisa gak ya buat jadi duta pelajar? Nah, pas aku coba nanya ke mereka, kak gimana sih caranya buat bisa jadi duta pelajar? Nah, disitulah kakak-kakak kelas aku di sekolah dulu pas SMP bimbing aku, dan akhirnya aku beraniin diri untuk daftar. Dan seiring berjalannya waktu, pemilihan, dan akhirnya aku terpilih sebagai duta pelajar Kabupaten Goa tahun 2026.
0: Wow, luar biasa. Baru pertama kali tapi langsung bisa mendapatkan gelar duta pelajarnya ya, keren. Nah, kalau Adelia sendiri gimana ceritanya kemarin?
1: Kalau dalam dunia pijen, Kak, sebelumnya saya sudah mengikuti dalam dunia seperti itu. Saya mengikuti duta remaja, namun di situ saya masih pemula, Kak. Ya, saya masih kayak, kan saya lulusan pondok gitu, tentunya introvert ya.
0: Oke, jadi masih meraba-meraba
1: ya,
0: nih.
1: Ya, masih mencoba kayak, oh gimana sih dunia pijen-pijen gitu, gimana sih dunia-dunia perdutaan gitu. Sampai pada akhirnya saya tertarik setelah saya mengikuti Duta Remaja Kabupaten Goa. 2 tahun kemudian, kan saya mengikuti Duta Remaja Kabupaten Goa tuh 2024. Nah, 2 tahun kemudian 2026 ini saya mengikuti Duta Pelajar Kabupaten Goa karena saya lihat kakak-kakak duta pelajar, ih keren banget, ini kayak menginspirasi lah. Nah, saya tertarik untuk ikut agar saya bisa menjadi seperti kakak-kakak yang menginspirasi itu.
0: Oke, jadi meskipun butuh waktu 2 tahun ya, iya, untuk bisa kembali memberanikan diri untuk ikut mencoba, tapi akhirnya berhasil juga masuk di duta pelajar mewakili Kabupaten Goa dan bahkan mendapatkan gelar Best Advokasi. Nah, kalau boleh tahu di spill ke teman Pro 2, advokasi yang kemarin kamu bawakan itu apa?
1: Baik, tentu advokasi yang saya bawakan itu bertema literasi, Kak. Yang dimana saya melihat, karena saya melihat mencari data-data bahwa 0,01% di Indonesia kurangnya peminat literasi, hanya 0,01% orang yang rajin membaca buku gitu, Kak. Tentu dengan diri saya sendiri juga, Kak. Karena saya orangnya yang jujur ya, saya bahasa kasarnya, saya juga malas membaca, Kak. Betul. Maka dari itu saya terdorong untuk mendorong diri saya terlebih dahulu untuk dari situ saya berpikiran, oh saya sendiri ini malas membaca gitu. Nah, pada saat pemilihan hari kedua, saya kan disuruh memilih temanya apa, bebas kan. Nah, di situ saya berpikir, oh ambil tema literasi aja deh. Nah, akhirnya saya membawakan advokasi yang dimana advokasi tersebut bertema literasi. Lalu saya bawakan proker yang dimana lensa, lentera aksara menyapa literasi. Dimana alhamdulillahnya juga kak, saya diberi amanah oleh teman saya untuk menjadi ketua panitia dalam program kerja tersebut.
0: Keren. Memang kalau dari zaman sekarang itu orang-orang itu harus melek sama yang namanya literasi. Apalagi buat Adelia memang diperlukan banget nih ada yang menginfluence teman-temannya untuk ayo rajin membaca gitu.
1: Tentu motivasi untuk diri saya sendiri juga kak, karena saya ingin mendorong orang lain. Tentunya harus mendorong diri saya terlebih dahulu.
0: Betul, karena kan kamu jadi role modelnya ya. Jadi kamu yang harus yang paling terdepan dulu kasih contoh gitu. Itu kalau dari Adelia. Nah, kalau Ratu kemarin advokasi yang dibawakan di ajang Duta Pelajar Kabupaten Goa?
2: Advokasi yang saya bawakan kemarin di pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Goa yaitu sosialisasi tentang bagaimana cara penggunaan media sosial, penggunaan gadget yang tepat di era modernisasi seperti sekarang. Karena kan di era digitalisasi seperti sekarang, tentunya di kalangan saya sendiri yaitu Gen Z, banyak remaja yang menyalahgunakan teknologi, gadget. Nah, maka dari itu saya berpikiran ingin membuat program kerja penggunaan gadget yang baik, karena saya melihat dari sekitar saya, wah banyak banget nih anak-anak remaja yang nyalahgunain sosmed, gadget dan sebagainya. Jadi saya bersemangat untuk membuat program kerja sosialisasi itu agar kedepannya generasi saya atau Gen Z bisa menggunakan teknologi, menggunakan gadget dengan lebih bijak, lebih tepat dan tentunya dimanfaatkan dengan baik.
0: Oh keren, kalian ini masih SMA tapi luar biasa banget wawasannya tentang memang apa yang sekarang menjadi permasalahan dari Gen Z sekarang, mulai dari malas membaca dan juga mulai dari penggunaan teknologi yang harus dilakukan dengan bijak. Tapi aku penasaran, kalian ini kan masih SMA nih ya, dan mungkin untuk masalah pergaulan itu masih sebatas di lingkungan SMA juga gitu. Aku penasaran, kalian belajar speaking, belajar kepercayaan diri, bahkan untuk bisa tampil di atas panggung dan berbicara di depan banyak orang, itu kalian belajar dari mana? Karena kan kalau misalnya sudah kuliah mungkin memang dia ada jurusannya dan juga mungkin sering presentasi pas masih kuliah juga. Nah, kalau kalian sebagai anak SMA mendapatkan energi yang luar biasa ini, gimana cara kalian? Boleh dari Adelia dulu.
1: Baik, kalau untuk saya sendiri kak, saat ini jujur saya masih nervous gitu kak, bicara sama kakak gitu. Nah, untuk saya bisa public speaking dan lain sebagainya, tentu saya melatih diri saya depan cermin kak. Dan lucunya lagi kak, apabila saya membawa kendaraan, saya berbicara sendiri kak.
0: Podcast sendiri, ini iya, kayak podcast sendiri ya, tahu betul.
1: Saya melatih diri saya menggunakan kosakata baru kan. Ya gitulah kak.
0: Oke, jadi seolah-olah lagi ngobrol atau lagi bernarasi di depan banyak orang, padahal itu lagi di motor aja atau lagi di kamar. Oke, keren. Nah, kalau Ratu?
2: Kalau menurut saya sendiri ya, gimana sih cara saya belajar public speaking atau berbicara di depan umum? Kebetulan ya kak, saya tuh orangnya dari kecil itu orangnya aktif sekali dan bisa dibilang cerewet,
0: extrovert.
2: Ya betul, makanya dari situ saya, wah saya rasa saya punya kelebihan nih, makanya saya latih terus diri saya, ikut berbagai organisasi, ikut ajang perdutaan, ikut kegiatan, dan tentunya saya juga selalu belajar di rumah, belajar jadi MC, makanya alhamdulillah saya bisa ada di titik sekarang yang bisa dibilang mempunyai public speaking yang bagus kata orang-orang.
0: Iya betul. Walaupun betul ini, kalian bisa dapat gelar ini ya karena kan salah satu penilaiannya adalah public speaking kan, dan juga kepercayaan diri. Tapi kemarin untuk proses pendaftaran sampai akhirnya mendapatkan gelar ini ada berapa lama prosesnya?
1: Mungkin ada sekitar 4 bulan deh kak.
0: Oh lumayan ya ternyata. Lumayan. Jadi dari 4 bulan itu yang benar-benar menurut kalian ini tantangan yang paling harus saya hadapi, yang paling berat versi kalian itu apa? Apakah pada saat malam penampilan atau justru pada saat pendaftaran atau apa? Adelia boleh.
1: Kalau untuk saya sendiri tentu dari tahap awal pendaftaran saya berpikir panjang, Kak. Saya terus mengasah diri saya, apakah saya cocok menjadi duta pelajar Kabupaten Goa. Nah, namun mungkin ada sebelum pendaftaran saya mencoba berpikir, mungkin ada sekitar 1 bulan, Kak, saya berpikir saya daftar enggak ya.
0: Oh, 1 bulan iya, nih, Kak, dilemanya.
1: Ya, karena kan masih kayak gimana gitu ya, Kak, masih kan ini 2 tahun ya rehatnya dari pijan kemarin. Nah, saya berpikir masuk gaya, tapi saya mempunyai kakak yang sangat menginspirasi, kakak namanya Kakak Nurul Iza.
0: Hai, nah, Kak Nurul.
1: Nah, dia kakak kelas saya di sekolah saya, dia juga duta pelajar tahun kemarin, Kak. Nah, di situ katanya, kamu masuk aja, bagus loh, kamu cocok, apalagi kamu udah punya pengalaman sebelumnya. Nah, di situ juga saya pikir, nah tentu dengan dukungan keluarga saya juga, saya juga meminta pendapat, apakah saya cocok masuk ma lagi, ma begini, masuk ma ya. Katanya iya masuk mi, cocok, apalagi kamu kan masih kelas 10, kan kemarin masih kelas 10, Kak. Tapi saya kan masuk kelas akselerasi, jadi sekarang sudah kelas 12. Nah, di situ saya coba mungkin masuk midi karena mau coba lagi asa diri saya. Nah, saya daftar lah. Nah, di situ hal yang paling tantangan paling beratnya itu, Kak, pas interview.
0: Ah, kenapa?
1: Di situ karena
0: ada apa di interview itu?
1: Karena di situ kita diberikan studi kasus, Kak, kayak kayak ini kakak interviewnya menegangkan gitu loh, Kak, kayak
0: dan itu pun tiba-tiba iya, studi kasusnya apa?
1: Iya, studi kasusnya tuh ya enggak sesuai harapan saya, Kak, dan ya tentu saya jawabnya asbun dong. Sampai di mana kakak interview tersebut mengatakan Mentari harus evaluasi lagi dirinya, harus mengenal dirinya lebih lanjut. Nah, di situ saya mengasah diri saya sampai ke tahap akhir grand final dan alhamdulillah bisa sampai tahap ini, Kak.
0: Keren sih, karena mungkin pas interview ngerasa kayak aduh, iya, gugur mah ini kayaknya, iya, deh, Kak, gugur mah, tapi ternyata
1: alhamdulillah
0: luar biasa.
1: Alhamdulillahnya bisa lolos ya, Kak. Alhamdulillah.
0: Keren.

0: semuanya sih Kak, karena kalau kita mau memulai apapun itu pasti ada tantangannya, ada rintangannya, ada ujiannya. Jadi menurut saya semuanya itu berat, tapi selagi dilalui dengan niat yang baik, dengan proses yang tenang, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dari awal pendaftaran itu kan kita disuruh buat video perkenalan ya. Nah, di situ di video perkenalan itu jujur saya merasa agak kesusahan. Untungnya ada beberapa kakak-kakak duta pelajar angkatan 2025 yang bantu saya sehingga saya bisa membuat video perkenalan dengan baik. Dan tentunya untuk support orang tua dan orang sekitar itu penting banget ya Kak, karena kalau kita nggak punya support dari orang sekitar kita nggak bisa semangat. Nggak mungkin kalau nggak disupport sama orang-orang di sekitar saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang dan tidak bisa menjadi apapun.
1: Betul, itu dia, luar biasa. Tapi itulah dampak dari support system yang ada di sekitar kita. Tapi saatnya ketika kalian sudah mendapatkan gelar ini, kalianlah yang memberikan dampak kepada anak muda atau Gen Z zaman sekarang. Nah, nanti kita bakal balik lagi, kita break dulu sebentar. Buat teman Pro 2, kita masih tungguin juga pertanyaan kamu. Boleh langsung masuk di live chat YouTube kita di @pro2rri Makassar, atau boleh di WhatsApp juga di 0811 410 968. Terus kalau kamu lagi main Instagram, boleh langsung di DM di, oh itu dia tadi DM ya, kalau WhatsApp di 0811 410 968. Via streaming bisa loh di aplikasi RRI Digital, kamu tinggal masuk aja di kolom komentar.

0: Balik lagi di Pro 2 Agustus School, teman Pro 2 masih bareng sama Ratu Asya Fahira, Best Teladan Duta Pelajar Kabupaten Goa, dan juga Mentari Adelia, Best Advokasi Duta Pelajar Kabupaten Goa 2026. Masih semangat?
1: Masih.

0: harus dong sebagai anak muda sekarang harus selalu semangat. Nah, aku penasaran sama kalian berdua sebenarnya, kan ini kalian masih SMA. Nah, ya, kalian di SMA ini sebenarnya kalau ditanya tentang cita-cita, kalian pengennya jadi apa? Adelia?
1: Tentu untuk saya sendiri, saya sendiri sih kak, jadi dokter ya.
0: Oke, okay, amin. Benar, jadi dokter. Jadi nanti bisa memberi dampak yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia.
1: Betul,
0: keren
1: kak.
0: Nah kalau Ratu?
2: Kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, tentunya yang pertama itu ingin jadi orang sukses yang bisa membanggakan orang tua. Nah, tapi saya tuh cita-citanya mau sekali jadi kuat Atuluan.
0: Oh, tahu. Dia ternyata meskipun ikut pijat begini tapi jiwa melindunginya itu besar. Keren. Dua-duanya keren cita-cita kalian dan mudah-mudahan itu benar-benar nanti bisa tercapai sekalipun berubah ya tidak apa-apa, tapi yang paling penting tetap berdampak untuk masyarakat dan sekitar, orang-orang di sekitar. Yeah. Luar biasa. Di WhatsApp ada yang kasih pertanyaan. Di WhatsApp ada Anissa yang katanya kakak tanya dulu sama kakak Ratu dan juga kakak Adelia apa hobinya dan kira-kira mereka berdua jago di bidang apa, olahraga kak atau musik atau yang lain. Thank you kakak. Nah, hobi kalian apa nih? Ratu dulu deh, boleh.
2: Okay. Izin menjawab ya kakak Anissa, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya akan menjawab. Kalau hobi saya sendiri yaitu olahraga.
0: Olahraga. Oh iya tahu karena calon polwan. Olahraganya biasanya olahraga apa Ratu?
2: Berenang, lari, pull up, push up dan sebagainya.
0: Cocok mini masuk di jadi polwan. Oke, jadi olahraga ya. Oke, kalau Adelia sendiri?
1: Baik kak, kalau untuk saya sendiri tentu mencoba hal baru ya. Tapi kalau ditanya bidang apa sih yang dikuasai, kayaknya public speaking deh kak. Orang-orang kalau tanya, saya jawabnya public speaking.
0: Betul, karena tidak, itu adalah salah satu skill. Karena tidak semua orang bisa berbicara di depan umum.
1: Betul,
0: tidak semua orang bisa public speaking dan memang ada ilmunya gitu.
1: Kak, betul.
0: Jadi itu buat Anissa ya, thank you buat pertanyaannya. Yang lain kita masih tungguin juga pertanyaan dari kamu. Kalau sekarang saya dulu yang bertanya buat Ratu dan juga Adelia, apa perbedaan yang betul-betul kalian rasakan sebelum dan setelah mendapatkan gelar sebagai Duta Pelajar Kabupaten Goa? Siapa dulu? Ratu boleh? Oke, Ratu boleh. Apa perbedaan yang betul-betul kalian rasakan gitu, berdampak ke diri kalian sendiri?
2: Okay. Sebelum saya menjadi Duta Pelajar Kabupaten Goa, saya sudah lumayan banyak dikenal oleh orang-orang di sekitar saya karena dari organisasi, dari sekolah, maupun dari lingkungan tempat tinggal. Nah, setelah saya menjadi Duta Pelajar Kabupaten Goa, tentunya saya lebih banyak dikenal dari orang-orang sekitar, di sekolah maupun di dunia pageant-pageant yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, bahkan sampai di Indonesia mungkin ya.
0: Betul, keren-keren.
2: Tapi perbedaan yang saya rasakan semenjak menjadi Duta Pelajar Kabupaten Goa, tepatnya pas masih SMP ya kak. Saya masuk Duta Pelajar Kabupaten Goa itu pas masih SMP kelas 9 kemarin. Nah, sebelum saya masuk Duta Pelajar tuh awalnya teman-teman saya pada dekat nih. Tapi semenjak saya menjadi Duta Pelajar, saya merasa tuh di antara mereka tuh ada perbedaan. Kayak mereka tuh ngejauhin saya.
0: Oh, dan berasa bahkan, ada jarak.
2: Iya, kak,
0: aduh, kenapa?
2: Ya, makanya juga saya bingung, kak. Kok mereka kayak jauhin saya ya? Kayak ada jarak, ada permusuhan. Nah, makanya saya juga bingung. Kenapa semenjak saya jadi Duta Pelajar, mereka kayak jadi haters lah ya.
0: Iya, betul. Aduh, jadi gimana cara kamu supaya tetap kuat gitu, supaya tetap menjadi ratu yang seperti biasanya dan gak berubah gitu, tidak meninggalkan pigeonnya juga kan, karena kamu ngerasa overthinking, apakah gara-gara saya ikut ini, gimana?
2: Saya, cara saya sendiri mengatasi permasalahan seperti itu, tentunya saya tetap tenang, kalem, dan tidak usah bereaksi yang berlebihan. Karena ada pepatah yang mengatakan, jika kita tenang, maka kita akan menang.
0: Weh, luar biasa, pinjam quotes-nya nah. Nanti kutaruh di caption postinganku. Keren, ini jarang loh ada anak SMP, kan itu masih SMP. Masih betul. SMP bisa punya pemikiran seperti itu. Jadi orang-orang yang punya pemikiran kayak Ratu itu betul-betul yang sosok yang bisa menginfluence satu angkatan kamu, se-circle kamu. Keren sih. Dan akhirnya di SMA gimana? Apakah akhirnya tidak ketemu sama teman-teman yang seperti itu?
2: Alhamdulillah sejauh ini aman ya, beberapa bulan sekolah di SMA. Alhamdulillah saya rasa pertemanannya bagus, alhamdulillah, dan tidak pernah ada orang yang menjudge saya, jadi haters, apalagi musuh dalam pertemanan. Alhamdulillah gak ada, aman-aman.
0: Benar, ini yang harus hati-hati di pertemanan anak SMA zaman sekarang. Kalau bisa kalian benar-benar cari yang bisa saling support. Betul. Karena kadang kita sebenarnya bisa, tapi teman tak kadang kayak, ih jangan kode, banyak sekali saingan justru bikin kita jadi down. Betul. Nah, jadi jangan sampai terpengaruh. Itu kalau dari Ratu. Nah, kalau Adelia gimana?
1: Untuk perbedaannya ya, Kak. Kalau untuk saya sendiri, saya sangat merasakan perbedaan sebelum saya masuk duta pelajar dan setelah saya masuk duta pelajar. Nah, sebelum saya masuk duta pelajar, Kak, tentu yang berbeda tuh kayak relasinya. Relasi dan juga kepercayaan diri saya, Kak. Nah, saya sebelum masuk duta pelajar tentu kayak saya masih kurang percaya diri, Kak, gitu, tampil depan umum. Nah, setelah saya masuk duta pelajar Kabupaten Goa, saya merasakan perubahannya, Kak. Yang dimana kan di duta pelajar Kabupaten Goa lebih melatih public speaking saya dan juga berinteraksi dengan orang-orang baru. Sampai dimana pada akhirnya saat ini, alhamdulillah saya mempunyai banyak relasi, Kak, baik dari kabupaten, provinsi maupun Indonesia. Jadi kalau misal kita butuh sesuatu kan ya, misal kita ada di Makassar, aku ada di Makassar nih, kamu mau kesini enggak? Nah, itu yang namanya relasi kan, Kak?
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Alhamdulillah saya merasakan banyak perubahan. Yang dulunya saya malas berinteraksi dengan orang atau gugup kalau berinteraksi dengan orang baru. Namun sekarang saya apabila ada orang baru ingin berkenalan ataupun apa itu, alhamdulillah saya bisa berinteraksi dengan baik.
0: Oke, okay, gitu. Jadi benar sama yang dirasain sama Ratu juga. Relasinya jadi semakin bertambah. Tapi mungkin ini adalah hal yang baru buat Adelia, karena kan kalau Ratu udah ekstrovert dari awal ya, memang orangnya anaknya aktif. Beda kalau Adelia mungkin baru mau mencoba untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi itu adalah hal positif yang didapatkan saat bergabung di dunia pigeon ini sendiri. Nah, saya juga penasaran kalau penampilan kemarin kalian berdua tampilkan apa di malam penampilan. Kan kalau pigeon itu pasti ada malam penampilannya toh. Nah, apa yang kalian, ini yang sebenarnya part paling kutunggu-tunggu kalau biasa nonton Kak juga acara pigeon toh, di penampilannya. Nah, kalau Ratu kemarin kamu bawa penampilan apa tuh, Ratu?
2: Kemarin pas talent show atau pertunjukan bakat di pemilihan duta pelajar Kabupaten Goa tahun 2006, saya menampilkan bakat saya itu monolog atau semacam drama lah ya, Kak.
0: Oh, drama monolog. Yeah. Ceritanya masih ingat gak sih tentang apa?
2: Kalau ceritanya itu tentang perempuan yang dihakimi, perempuan yang tidak merasakan keadilan, perempuan yang tersiksa kemarin.
0: Ah, keren. Berapa lama kamu bikin skripnya itu, latihan membacanya sampai akhirnya sempurna tampil di hadapan para judges?
2: Hamin tiga, Kak.
0: Hamin tiga. Betul. Luar biasa. Kadang memang the power of kepepet itu paling best. Jadi kayak awalnya kita tidak bisa berpikir, akhirnya bisa. Iya, semuanya Kak, jadi dibisakan. Keren. Nah, kalau Adelia kemarin?
1: Kalau saya sendiri, Kak, tentu pidato tiga bahasa atau public speaking.
0: Tiga bahasa? Bahasa apa aja itu?
1: Bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris.
0: Oke, jadi nilai plus semua adalah di bahasa Arab ya. Oke. Masih boleh enggak sih berpidato sedikit pakai bahasa Arab?
1: Arab Inggris atau gimana nih, Kak?
0: Iya, yang kayak dibawakan sedikit boleh. Silahkan. Ini dia Mentari Adelia.
1: Halo teman-teman semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first time, let us thanks to Allah who has given us mercy and blessing until we can meet together in this room for public speaking. And then second, salam and salawat to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Mentari Adelia minal madrasah Arifa Goa sa'atakallam billugatil arabiyah wa inglisiyah.
0: Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, keren-keren. Nanti saya belajar bahasa Arab ya. Keren, luar biasa. Jadi masih SMA tapi sudah berani untuk tampil pakai bahasa Indonesia saja. Kadang kita gelagapan kan untuk berbicara di depan umum, ini pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu nilai plus banget buat kamu. Kita ke WhatsApp lagi. Di WhatsApp ada dari Indah. Nah, Indah ini, kakak tanya dulu sama kakak Ratu dan juga Mentari, bagaimana caranya membagi waktu antara duta pelajar dengan sekolah dan juga nongkrong sama teman-teman. Bagaimana itu anak SMA, duta pelajar, terus juga tugas sekolah juga, apalagi Adelia udah kelas 3 kan, mau ujian nanti, terus juga gimana kumpul-kumpul sama teman-teman. Dari Adelia dulu boleh.
1: Oke, baik. Kalau untuk saya sendiri, Kak, tentu saya mengatur waktu, saya membuat jadwal yang dimana ada hari, misal saya buatnya di catatan HP, Kak. Nah, di mana hari Selasa, misal Selasa itu saya mengerjakan tugas, Rabu saya berorganisasi, Kamis mungkin hari istirahat saya lah kalau untuk malam, Jumat atau Sabtu mungkin itu hari kumpul-kumpul untuk sama teman-teman saya, Kak. Okay. Untuk hari Minggu biasanya ada acara keluarga gitu, Kak. Iya.
0: Oke, jadi benar-benar sudah ada jadwal tersendirinya ya, udah tertata untuk jadwal hari Senin sampai Minggunya bareng sama siapa dan mengerjakan apa. Nah, kalau Ratu gimana cara kamu membagi waktu kamu?
2: Cara saya sendiri untuk membagi waktu antara kegiatan sekolah, organisasi maupun waktu bersama teman itu caranya agak gampang ya. Biasanya kan kegiatan di duta pelajar itu atau di organisasi itu enggak setiap hari ya. Tentunya ada jadwal-jadwal tertentu. Nah, kan waktu sekolah itu setiap hari dari Senin sampai Jumat saya sekolah. Dan kalaupun ada kegiatan dari duta pelajar ataupun organisasi saya yang lain di hari Senin sampai Jumat itu, saya akan tetap datang menyempatkan waktu kalau memang tidak ada halangan, insyaallah. Nah, untuk waktu bersama teman atau main nongkrong gitu ya, Kak. Biasanya sih kalau weekend ya malming atau hari Minggu. Gitu aja,
0: malmingan tahu Adi, tetap harus ada. Betul, jadi semuanya sebenarnya harus seimbang. Betul. Tapi pintar-pintar dari diri sendiri untuk memprioritaskan mana yang paling penting dulu yang bisa kita lakukan gitu. Oke, thank you ya udah tanya-tanya sama kita. Giliran saya lagi yang bertanya, saya penasaran juga dari kemarin mulai dari proses pendaftaran sampai akhirnya mendapatkan gelar ini. Mungkin boleh di-sharing ke teman Pro 2, apa sih pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan selama berproses menjadi seorang duta pelajar di usia kalian yang sangat-sangat muda ini. Boleh dari Adelia dulu deh, boleh.
1: Tentu yang saya katakan tadi, pertanyaan sebelumnya, Kak, tentunya relasi, wawasan, dan juga kepercayaan diri. Nah, saya sangat merasakan perubahan tersebut, Kak. Dan juga boleh dilanjutkan sama Ratu dulu deh, Kak.
0: Oke, boleh. Ratu boleh, mungkin pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan, entah itu mungkin kita harus punya prinsip atau apa gitu.
2: Oke, baik. Izinkan saya untuk menjawab, Kak. Menurut saya, selama perjalanan saya menjadi duta pelajar Kabupaten Goa dari mulai pendaftaran sampai dengan grand final sampai saya mendapatkan gelar yang ada pada diri saya sekarang ini, pelajaran yang paling bermakna menurut saya itu jangan pernah menyepelekan proses. Oke. Atau kita harus terus berusaha, fokus, dan tentunya selalu bersemangat untuk mendapatkan apa yang terus kita kejar selama ini. Dan pelajaran yang paling bermakna lainnya itu sebenarnya banyak sekali, tapi mungkin tidak bisa disebutkan. Nah, untuk pelajaran terpenting selama saya menjadi duta pelajar itu, menurut saya semuanya penting, karena yang penting itu adalah waktu, dan waktu itu adalah proses. Makanya saya menjadikan waktu itu, menjadikan proses itu sangat bermakna, karena di setiap waktu dan proses itu ada usaha dan ada usaha dan proses saya.
0: Oke, itu dia ya. Jadi jangan menyepelekan yang namanya proses, dihargai dan dinikmati. Baitu. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari setiap proses yang kamu hadapi. Jadi jangan cuma lihat langsung mau sampai di puncak saja ya. Baitu. Kita harus betul-betul mengikuti alurnya, ikuti saja prosesnya seperti apa. Yeah. Itu dari Ratu, keren banget. Adelia, masih ada yang mau ditambahkan?
1: Nah, seperti yang dikatakan Ratu, tentunya manage waktu ya, dan juga proses. Orang-orang gak lihat proses kita gimana, mereka cuma betul. Lihat hasil. Mereka bisa bilang kongres dan lain-lain, tapi mereka tidak bisa lihat hasil. Mereka tidak melihat prosesnya.
0: Betul.
1: Dan juga kalau untuk pelajaran yang paling berharga sih yang saya dapatkan juga mengenai materi ya kak, yang saya dapatkan dari kakak-kakak duta pelajar. Pernah ada pemateri yang membawakan basic manner, yang dimana basic manner itu kan penampilan seseorang yang bisa dilihat dari penampilan, pokoknya yang intinya mencakup penampilan seseorang orang-orang dilihat dari penampilannya. Maka orang-orang kan pasti kayak ada, oh first impression aku ke Ratu gini. Nah jadi tentunya kita harus menerapkan basic manner yang dimana kita harus berpenampilan anggun dan juga rapi.
0: Betul.
1: Karena orang-orang pasti melihat dari penampilan kita terlebih dahulu sebelum ia ingin mengenali kita, kak.
0: Betul. Jadi memang harus menampilkan yang bukan yang gimana ya. Kadang kita memang orang gampang menilai kita. Jadi kita usahakan diri kita untuk memberikan yang penampilan terbaik dulu, apalagi di first impression kita di awal pertemuan gitu. Keren. Nah, ini gak kerasa hampir di penghujung obrolan kita buat Ratu dan juga Adelia sebagai anak muda yang kalian bisa berani untuk ikut pigeon ini, itu artinya kalian berani memberikan dampak untuk circle kalian, followers kalian di media sosial. Of course kalian jadi spotlight ya di antara teman-teman dan keluarga kalian. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan kepada teman-teman Gen Z di luar sana, entah itu tentang melakukan kebiasaan yang baik atau mungkin berani untuk berkarya seperti kalian, berani melangkah, mengambil keputusan, boleh. Apa yang pengen disampaikan? Dari Ratu boleh dulu.
2: Okay. Pesan saya untuk remaja seusia saya maupun di kalangan saya sendiri yaitu Gen Z, saya berpesan, mari menginspirasi, mengembangkan potensi diri dan juga menjadi agen perubahan untuk lingkungan sekitar. Dan tentunya sebagai generasi muda, kita yang berkesempatan sebagai penerus bangsa, tentunya kita harus memiliki kepribadian yang baik, kedisiplinan dan juga potensi yang baik. Nah, di era digitalisasi
0: nanti viral juga di era digitalisasi
2: di era modern seperti sekarang, tentunya kita sebagai generasi muda kita harus membawa banyak perubahan bagi bangsa dan negara kita sendiri dengan cara berprestasi, membawa perubahan. Dan sebagai generasi muda yang berprestasi itu, kita tidak hanya berprestasi dalam bidang lomba ataupun apa seperti
0: akademik,
2: mendapatkan mendapatkan piala, mendapatkan penghargaan, ranking. Tetapi menjadi generasi muda yang berprestasi dan juga berkembang itu, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar, tetapi dimulai dari langkah kecil atau apa ya, dimulai dari langkah yang kecil. Nah, untuk menjadi seseorang yang bisa menginspirasi, tentunya kita tidak hanya melakukan hal-hal besar atau yang wow gitu, tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Dan harapan saya untuk remaja atau Gen Z yang hidup di era digitalisasi seperti sekarang, gunakan media sosial, gunakan gadget, gunakan teknologi dengan sebaik mungkin, dan mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan untuk membawa banyak dampak yang baik untuk bangsa kita tercinta. Terima kasih.
0: Oke, thank you Ratu. Itu dia tadi, bijaklah bermedia sosial, itu yang paling penting. Apalagi Gen Z itu tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya teknologi dan gadgetnya. Jadi memang harus perlu ditekankan untuk bijak bermedia sosial. Itu kalau dari Ratu Asya Fahira. Nah, Mentari Adelia, silahkan, apa yang pengen kamu sampaikan?
1: Oke, kalau untuk dari saya sendiri, untuk teman-teman saya, teman-teman semua para remaja dan pelajar, tentunya kita harus mengeksplor apapun yang kita mau. Pokoknya masa muda gak datang dua kali.
0: Betul.
1: Maka dari itu, eksplor lah apa yang kalian mau. Apabila kalian penasaran mau ikut lomba itu, maka ikutlah, jangan takut gagal. Karena kegagalan adalah kunci kesuksesan.
0: Wah.
1: Karena tidak semua di kehidupan ini harus menang. Tentu kita bisa berhasil karena ditemani oleh kegagalan. Maka jangan takut untuk mengeksplor, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena apabila kita tidak mencoba, kita akan menyesali di hari tua nanti. Dan juga pokoknya generasi muda juga tentu masih banyak ya saat ini generasi muda yang berprestasi, namun kurangnya secara karakter, kurangnya tanggung jawab, serta kurangnya disiplin. Maka dari itu, kalian boleh mengambil langkah, tapi jangan lupa dengan tanggung jawab kalian. Nah, kalian boleh mengambil dunia pijan dan lain sebagainya, kalian boleh mencoba semua hal baru, tapi jangan lupa mencoba hal baru, jangan lupa bertanggung jawab.
0: Okay.
1: Nah, karena kunci kesuksesan adalah bertanggung jawab.
0: Wah, luar biasa, kerennya adik-adikku ini, bangga sekali saya sebagai kakak kalian. Kalian luar biasa, karena memang di zaman sekarang anak remaja butuh role model kayak kalian, inspirasi yang pastinya kalau semakin banyak itu di media sosial, mereka lihat story-story prestasi seperti kalian, itu pasti akan terinfluence untuk, oh saya juga mau. Dan setuju juga buat teman Pro 2, saya sebagai yang sudah tidak muda lagi tapi masih muda sebenarnya, kayak kadang kita kalau lihat Ratu sama Adelia, kayak kenapa kak dulu tidak ikut kayak begini gitu. Nah, sebaiknya lebih baik menyesal pernah mencoba daripada menyesal tidak pernah mencoba sama sekali itu. Oke. Jadi buat kamu yang masih ragu-ragu untuk ikut sesuatu, mengambil langkah untuk berkarya dan berdampak, jangan pernah ragu, coba aja, jangan takut sama yang namanya kegagalan. Karena itu dia tadi coachnya lagi Adelia, kayaknya mau kuambil juga jadi caption apa tadi itu, yang tidak semua kehidupan harus menang.
1: Iya kak. Ih,
0: setuju, betul itu dia ya. Karena setiap apa yang kamu ambil itu bukan hanya untuk menang, tapi bisa untuk jadi pelajaran.
1: Ya,
0: oke, okay, thank you buat Ratu Asya Fahira, Best Teladan Duta Pelajar Kabupaten Goa, dan juga Mentari Adelia, Best Advokasi Duta Pelajar Kabupaten Goa 2026, sudah mampir di Studio Pro 2 Makassar. Nanti mampir-mampir lagi ngobrol dengan segudang prestasinya, dan sukses juga menginfluence anak-anak Gen Z zaman sekarang. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, habis dari Pro 2 Ghost to School, kita nanti bakal pindah ke Pro 2 Kampus ya. Abis dari sekolah kita pindah ke kampus. Jadi jangan kemana-mana. Thank you Ratu dan juga Adelia.
1: Thank you.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nenek, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Guin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Korea minggu ini.
1: Bintang Pro Indonesia minggu ini.
0: Yeay, Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Hari Sabtu kita ketemu lagi di jam 3 sore ini. Still with me the one and only Naura yang bakal update 20 lagu hits Indonesia untuk minggu ini. Adakah pendatang baru atau adakah jawara baru kita? Kita bakal tahu. So, sudah siap untuk 1 jam ke depan dengerin lagu-lagu hits Indonesia? Nah, sebelum kita spill siapa yang ada di posisi 20 sampai posisi 1, aku pengen kasih tahu kalau kamu bisa dukung terus penyanyi dan juga lagu favorit kamu biar bisa masuk di chart Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar atau bahkan bisa menjadi jawara dengan cara request terus lagunya di Pro 2 Hitlist setiap hari. And anyway, chart ini juga bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. So, langsung aja kita ke posisi 20. Di posisi 20 ada Yovie Widianto featuring Ran, Cukup Sudah, yang harus turun 4 peringkat dari posisi 16 turun ke posisi 20.
2: Peringkat 20.

Next, kita pindah ke posisi 19. Ada Liodra, Teganya Kau yang harus turun minggu ini. Dari posisi 15 turun ke posisi 19. Peringkat 19.

0: Itu dia Liodra, Teganya Kau teman Pro 2 di posisi 19. Next ada No Stress yang kemarin menjadi pendatang baru berhasil naik 2 peringkat dari posisi 20 naik ke posisi 18.
1: Peringkat 18.

0: Kita pindah ke posisi 17, teman Pro 2, pendatang baru juga minggu lalu, Ghea Indrawari dengan lagunya Melangitkanmu berhasil naik 2 peringkat. Dari posisi 19 naik ke posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Oke, di posisi 16 teman Pro 2 Raim La Ode Dunia Yang Dinanti berhasil naik 2 peringkat minggu ini.
1: Peringkat 16.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, bareng sama Naura, teman Pro 2, dan sekarang kita udah ada di posisi 15. Di posisi 15 ada Nuna with Hong yang berhasil naik 2 peringkat juga. Dari posisi 17 naik ke posisi 15.
1: Peringkat 15.

0: Next, teman Pro2 ada yang turun bahkan sampai 4 peringkat untuk minggu ini, sayang banget. Ada titik-titik di ujung doa milik Sal Priyadi harus turun ke posisi 14.
1: Peringkat 14.

0: Kita pindah ke posisi 13, teman Pro 2 naik satu peringkat. Alhamdulillah ya, Adrian Halif 2001 kalinya berhasil naik ke posisi 13.
1: Peringkat 13.

Next, kita pindah ke posisi 12, naik satu peringkat juga dari posisinya minggu lalu. Mungkin di depan buram punya It Gitaf, setiap minggu selalu berhasil naik satu peringkat, dua peringkat, tiga peringkat, tahu-taunya jadi jawara. Mudah-mudahan ya. Ya udah, kita dengerin dulu sama-sama, ini dia It Gitaf, mungkin di depan buram.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar dan masih bareng sama Naura juga teman Pro 2. Kita udah masuk di top 10 atau 10 besar Bintang Pro Indonesia. Siapakah lagu hits yang ada di posisi 10? Ada Inau featuring Ari Lesmana yang berhasil naik satu peringkat juga. Dari posisi 11 naik ke posisi 10 dengan lagu Sesi Potret.
1: Peringkat 10. 10.

0: Next, ada yang turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu, teman Pro 2, Raim Laode Bersenja Gurau, dari posisi 5 turun ke posisi 8.
1: Peringkat 8.
2: 8.
1: 8. Peringkat 8.
2: 8. 8.

0: Kita pindah ke posisi 7, Bernadia Rabunjau berhasil naik 2 peringkat minggu ini. Dari posisi 9, naik ke posisi 7.
1: Peringkat 7.

0: Yes, kita tinggalkan Bernadia dengan rabun jauhnya. Kita pindah ke posisi 6 teman Pro 2 ada Ivan Seventeen. Jangan Paksa Rindu minggu ini berhasil naik 2 peringkat. Dari posisi 8 naik ke posisi 6.
1: Peringkat 6. 6. Peringkat 6. 6. 6.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2, dan gak kerasa banget kita udah masuk di 5 besar top hits lagu Indonesia minggu ini. Yang ada di posisi 5 berhasil naik dari posisinya minggu lalu ada Kesha Lefronka dengan lagu Pelarian, dari posisi 7 naik ke posisi 5.
1: Peringkat 5.

Itu dia Keisha Lefranca dengan lagu Pelariannya. Capek juga ya teman Pro 2, namanya juga dalam hubungan. Awal-awalnya dikejar-kejar, nanti endingnya malah jadi pelarian. Aduh, kita pindah aja deh ke posisi 4. Di posisi 4 sayang banget jawara kita minggu lalu langsung turun 3 peringkat. Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya cuma bisa bertahan 1 minggu di tahta jawaranya. Karena minggu ini harus turun ke posisi

Yes, masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Dan kita udah ada di posisi 3. Siapakah yang ada di posisi 3 untuk minggu ini? Gia Indrawari berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. 1000 kali berhasil membawa Gia Indrawari di posisi 3 untuk minggu ini.

0: Oke, semakin dekat dengan sang jawara kita, teman Pro 2. Dan di posisi 2 masih sama dengan yang minggu lalu. Dia featuring Indah Kus, lebih milih untuk stay aja dulu ya di posisi kedua. Dengan lagunya Malu-Malu, kita dengerin sama-sama dulu sebelum kita spill siapa yang menjadi jawara minggu ini.
1: Peringkat 2.

Oke, itu dia teman Pro 2 posisi 2 untuk minggu ini. Dan seperti biasa kita gak bakal langsung spill siapa yang menjadi jawaranya, siapa yang ada di posisi 1. Tapi kita rekap dulu siapa aja yang ada di posisi 20 sampai posisi 2. 20 Cukup Sudah Yofi Widianto featuring Ran. 19 Teganya Kau Liodra. 18 Tunjukkan Cintamu No Stress. 17 Melangitkanmu Gea Indrawari. 16 Dunia Yang Nanti Raim Laode. 15 Hong Nuna. 14 Ada Titik-Titik Di Ujung Doa Sal Priyadi. 13 2001 Kali Adrian Halif. 12 Mungkin Di Depan Buram It Gitaf. 11 Teh Hijau Tulus. 10 Sesi Potret Inau featuring Ari Lesmana. 9 Monolog Pamungkas. 8 Bersenja Gurau Raim Laode. 7 Rabun Jauh Bernadia. 6 Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen. 5 Pelarian Keisha Levronka. 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya Nuka. 3 Seribu Kali Gea Indrawari. 2 Malu-Malu Dia featuring Indahkus. Yeay, itu dia rekapan kita untuk minggu ini teman Pro 2. Dan sudah siap untuk tahu siapa yang menjadi jawara? Ada yang sudah tahu, ada yang sudah punya feeling siapa yang berhasil ada di posisi 1? Sebelum kita spill, kita kasih tahu lagi buat kamu yang pengen penyanyi atau lagu favoritnya masuk di top chart kita,

0: Pro 2 RRI Makassar. Dan jangan lupa update terus lagu hits Indonesia kamu di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar setiap hari Sabtu jam 3 sore. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin chart ini di mana aja dan kapan aja. Dan follow sosial media kita juga buat bisa kamu request lagunya. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. So thank you so much, udah hampir 1 jam kita bareng-bareng dengerin lagu hits Indonesia. Dan ini dia, ini yang paling terhits untuk minggu ini. Selamat buat NPD, Sempurnanya Aku, yang berhasil naik 2 peringkat dari posisi 3 naik ke posisi 1. Congratulations NPD.
1: Peringkat 1.
2: Peringkat 1.
1: 1. 1. 1. 1. 1.

0: Padua FM, teman terbaik kamu. What's up guys, dan what's going on teman Padua Weekly Top 20 datang nemenin kamu di hari Sabtu ini. Jadi seperti biasa aku ada 20 lagu mancanegara yang siap nemenin kamu. Langsung aja teman Padua, yang ada di posisi 20 kita ada Elite Not Cute Anymore, yang minggu depan kita harus say goodbye nih karena dia udah ada di ujung tanduknya chart kita.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 nih teman pola 2 ada Joji Pas One Left My Bed. Ini juga turun terus nih, dan jangan sampai si Joji juga hilang dari chatnya kita ya. Jadi kamu banyak-banyak request kalau masih suka.
1: You better check this song on 19.

0: menuju di chart 18 teman Pro 2, ada yang naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu, Malcolm Todd, Earrings.
1: Number 18.

0: Di posisi 17-nya kita di hari Sabtu ini, teman Pro 2 ada Heart to Heart, Focus.
1: Sweet in number 17.

0: Lanjut teman Pro 2 di posisi 16, ada yang naik sebanyak 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu, TWS Overdrive.
1: Number 16.

96.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di weekly top 20 dan udah di posisi 15 teman Pro 2. Tapi sebelum aku spill, aku minta kamu untuk tetap request lagu-lagu mancanegara yang kamu suka untuk tetap masuk di chartnya kita teman Pro 2 ya. Requestnya bisa di 08114106968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI_Pro2 Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, kamu bisa download di Play Store App Store kamu. So here we go, Cat's Eye Animal di posisi 15.

Kita ke posisi 14 yuk, Teman Pradua, karya terbaru dari Ariana Grande, Pedal, yang naik sebanyak 2 peringkat dari posisinya minggu lalu.

di posisi 11 nih ada andalannya kita semuanya, Blackpink with Go, tapi harus turun banyak banget peringkatnya di minggu ini.

96.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Weekly Top 20 akan selalu hadirkan lagu-lagu yang kamu suka, lagu-lagu yang sering kita putarkan pastinya. Jadi make sure lagu-lagu kamu tetap request ya. Make sure lagu-lagu kamu tetap terputar di playlist kita biar masuk di Weekly Top 20. Caranya gimana? Kamu bisa request di WA-nya kita di 08 11 410 968. Bisa juga di RRI Digital dan di Play Store App Store kamu. Dan Instagram-nya kita di RRI _ Pro 2 Makassar. Langsung di posisi 10 teman Pro 2. Ini turun sebanyak 3 peringkat. Terus Kid All-nya Bruno Mars.

0: Here we go teman Produa di posisi 9, masih stay juga di posisinya, belum mau kasih ke posisi orang lain ya. Ada Home Charlie Puth featuring Hikaru Utada.
1: Number 9.

Big Seven, teman Pro 2 Stupid Song from Olivia Rodrigo yang naik sebanyak 3 peringkat dari posisinya minggu lalu.

0: Yang juga turun satu peringkat teman Pro 2 ada Rootnya Heart to Heart dari posisi 4 ke posisi 5 minggu ini. Jadi make sure lagu favorit kamu tetap ada di chartnya kita teman Pro 2 ya.
1: This is 5.

0: Number 4 teman pro 2 ada Olivia Rodrigo with Drop That. Nah ini teman pro 2 ya, kalau misalnya kamu sering-sering request, makanya lagu kamu tuh naik juga. Seperti si Olivia ini naik sebanyak 2 peringkat loh di minggu ini. Jadi request ya, dimana? Di 08114101968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRD_pro2 Makassar. Aku tungguin di RRD Digital. Make sure kamu download di Play Store App Store kamu.
1: Hear this song

0: Number 3, ada Tame Impala with Jenny, Dracula, yang harus mengorbankan posisi juaranya minggu lalu. Berarti kita punya juara baru nih. Berarti kita punya juara baru nih.
1: Number 3.

0: bakal aku umumin juara satunya kita ya, setelah ngelewatin banyak banget lagu sedari tadi. Tapi gak apa-apa, biar aku rekapin juga untuk kamu, biar kamu tahu kalau misalnya kamu baru gabung sekarang, kamu tahu nih apa aja sih lagu-lagu di weekly top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2. So let's go. Di posisi 20 ada Not Cute Anymore-nya Elite. Di posisi 19 Pass One Leave My Bed-nya Joji. Di posisi 18 Earrings-nya Malcolm Todd. Di posisi 17 Focus Heart to Heart. Di posisi 16 Overdrive-nya TWS. Kemudian di posisi 15 ada Cat's Eye Animal. Ada Ariana Grande Barrel di posisi 14. Treasure If I di posisi 13. Raven Linnae Love Me Not di posisi 12. Blackpink Go di posisi 11. Ada Bruno Mars Risk It All di posisi 10. Lanjut ke posisi 9 ada Home Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Ada Head That I Met You Love Me Ariana Grande di posisi 8. Di posisi 7 ada Stupid Song-nya Olivia Rodrigo. Di posisi 6 ada Swim BTS. Di posisi 5 ada Root-nya Heart to Heart. Olivia Rodrigo Drop Dead di posisi 4. Tame Impala with Jenny Dracula di posisi 3 yang harus meledakkan gelar juaranya minggu lalu. Kita di posisi 2 yang baru aja kamu dengerin tadi ada Harry Styles with Aperture. Jadi siapakah juara baru kita di minggu hari ini? Drumnya dong editor. Oke, langsung aja. This is Destiny from Lainey, teman pro 2. Yes ya. Tapi apakah si Lainey ini akan bertahan di chartnya kita? Yang bisa jawab itu adalah kesempatan kamu, seberapa seringnya kamu request ya. Jadi aku enggak bosan-bosan ingetin, sering request-request lagu-lagu yang kamu suka di 08114109 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rinscores_pro2 Makassar, ada di digital. Bisa kamu download di Play Store, App Store kamu. So, see you next week. Terus request lagu kesukaan kamu. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Happy weekend. I love you all. Bye-bye.
1: And the winner of weekly top 20.

0: Hit, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 9.5 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan yes, tadi kalian udah mendengarkan Pro 2 chart, teman Pro 2 dari jam 3 sampai jam 5 tadi, teman Pro 2 ya. Dan tadi kalian juga udah mendengarkan Naura, ya kan, di santai siang juga, ya kan. Dan sekarang di jam 5 nih, setauku ya, gak tahu nih, setauku ini udah katanya Pro 2 Indie nih, teman Pro 2, kita ngebahas di seputar jam 5. Jadi Kelly, kita akan ngebahas seputar Pro 2 Indie, dan Fauzan juga akan nanti kasih kalian informasi-informasi, ya kan. Dan nanti kayaknya juga akan Fauzan putarin untuk kalian semuanya lagu-lagu Indie nih. Atau nanti kita lihat bagaimana, karena nanti saya tanya dulu konsepnya ini bagaimana di Pro 2 Indie ini, teman Pro 2 ya. So, teman Pro 2, jangan kemana dulu karena nanti di jam 6 kita break. Itu dia, kita break azan maghrib ya kan, nanti kita kembali lagi jam 7, teman-teman ya. So, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah.
0: Tapi itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini kemana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebut label enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
0: Oh, oke.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak
2: jadi. Terbengkalai lah itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu. Oke.
2: Okay. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Malaysia, tapi

0: yang agak rock-rock dong.
1: Tapi ini beda orang.
0: Beda orang lagi.
1: Beda orang lagi. Oke. Okay.
0: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
0: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
0: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
0: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
2: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
0: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
0: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Oke.
0: Mungkin sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Nagasuara, gue ada sendiri independen aja.
1: Oke.
0: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
0: Betul. Okay.
2: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
2: Iya.
0: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
2: sama sebelumnya
0: ini. Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Perlu banyak pembelajaran. Rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana? Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterkin sebaik mungkin.
1: Iya.
0: Ya. Ini mau kemana gitu kan? Mulai dari marketnya,
2: goalsnya apa?
0: Goalsnya apa? Betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
2: Oh iya.
1: Iya.
0: Gitu kan?
2: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah kebanyakan dia sebut diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana, oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini, itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian
0: di antara seribu ya. Tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Banyak.
1: Iya.
2: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: cantik.
2: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau curug, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik link. Iya.
2: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih, apa namanya? Aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
2: Ya akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Oke.
2: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materi

0: bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
1: Okay.
0: Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang, bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu lah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau gitu ya.
3: We are straight.
1: Oh, betul,
3: betul.
0: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang solois lu kan?
2: Iya.
0: Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Tanyanya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai 7, dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
1: Betul. Oke. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
1: Oke.
2: Bang Rian tuh salah satu musisi lu gitaris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
1: Oh.
2: Karena dia selalu gagal.
0: True story. Okay.
2: Iya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Tadi ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riannya denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke.
2: Okay. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dipercayakan sama aku tuh. Sepenuh hati lah lu cocok lagu ini.
0: Untuk dia juga.
2: Penyanyikan buat saja dengan cara gua. Ayo kita. Just do it. Kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai. Kan?
1: Iya.
2: Ya kan? Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya gak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Ya kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana. Uh-huh. Mulai. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya.
2: Kita bisa jalan enggak sih?
0: Oke.
2: Iya.
1: Janganlah dong. Enggak dong.
2: Lu lah kan.
1: Enggak dong.
2: Rusak lu lah.
1: Iya.
2: Rusak
1: pola. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak
1: satu aja. Benar.
2: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu Masih Mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 103.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Yeah.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah ya.
2: Yeah,
0: itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Bagian ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Lu guide cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oh, oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget nih lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Paling gue enggak tahu musiknya.
2: Nah, waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip loh.
1: Iya, 1 jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih.
0: Masih mungkinkah berharap?
1: Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belumpur.
0: Ah, belumpur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay.
1: Serak-serak belumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Ya. juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah
0: jatuh. Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja
1: gitu. Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6 malam juga nih ngobrol ini.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sekitar 3 malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Salawatan benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau masih rencana? Kita itu pernah dalam
1: proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu mesin juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayak.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangan,
2: kalau gua sih,
1: pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya.
1: K-pop lagi.
0: Atau hip-dut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue
2: kemana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini. Gue pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue bertanya nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, lu yang just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa. Masa orang lain kan gitu?
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu emang
0: masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin yang karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Oke.
1: Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, masalah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung
0: ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Satu dunia. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Rendang.
1: Iya, rendang rendang ya.
0: Iya. Kita tungguin aja Tumpang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tumpang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi boleh
1: dicek di @olansabar.
0: Instagram
1: sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok
1: itu
0: juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya. Musikpreneur.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Oh, ternyata satu perguruan kita.
2: Satu perguruan dan akhirnya akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Tanosnya belum
0: keluar. Apa itu? Iya apa tuh?
2: Tanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya.
1: Emang
0: iya, iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, kan? Iya, jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh. Ya kan? Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Trainer RRI Pro.
0: Masih ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya
1: lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau nggak berkenan matikan aja radionya.
0: Waduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran enggak, saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio. Ngobrol di sore hari ini di Music Trainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend. We'll be right back.

rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.

0: kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu, duh kamu ini nggak akan bisa masuk sini katanya, kamu nggak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu Asih mampu, coba dulu kan.
1: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

95.5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan Nias, Tom Pro 2 di Story Chat ya. Ya kan masih bareng Fosun tentunya. Dan Nias, kita sekarang di jam 7 Tom Pro 2. Dan Fosun akan membuka open requestan lagu. Jadi kalau kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968. Dan juga bisa lewat Instagram kita di Riri_Pro Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi kita yang namanya Riri Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store. Tom Pro 2 ya.

0: tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 174 POB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Ya, Storm Pro 2 sekarang sudah tidak terasa. Berhenti stop. Sekarang sudah tidak terasa nih waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini di Sore Ceria. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan. Dari tadi dari jam 6 sih sebenarnya juga Storm Pro 2 karena kan ada music planner, ada chart up segala macam ya kan. Untuk Fauzan pamit, happy weekend untuk kalian semuanya. See you, bye-bye. Dan jangan sakit-sakit Storm Pro 2. Bye-bye.

0: 106,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam. Happy Sad Night by the way. Selamat bermalam minggu. Bagaimana dengan kota Makassar yang kayaknya memang ada di fase kita akan ngedate di pom bensin ya. Benar atau benar? Kayaknya toh banyak yang tiba-tiba akrab gara-gara apa? Gara-gara nunggu isi BBM alias bensin. Ya Allah, kemarin toh kayak benar-benar masih denial ke kayak masa sih seantri itu, kayak enggak mungkin deh. Mah yang benar lah, kenapa sih kayak gitu bla bla bla dan bla bla bla. Tapi sudah miku rasa dengan langsung itu hampir, bukan hampir sih, 2 jam kak isi bensin, dan itu motor. Isi bensin 2 jam itu di Pertamina yang pom bensin dekat ini nih, taman apa sih, taman segitiga apa taman macan, pokoknya dekat-dekat situ deh, lupa kan namanya, pokoknya dekat penjual yang ikan-ikan hidup, ikan-ikan hias gitu ya, lupa kan namanya, pokoknya dekat SMA, aduh semua juga saya lupa kayaknya namanya, pokoknya SMA yang ada SMA di situ deh, pokoknya dekat penjual ikan hias gitu ya, lupa kak semua namanya, jalannya lupa, nama SMA-nya lupa, pokoknya dekat-dekat situ pom bensinnya itu almost 2 jam, bukan almost, emang 2 jam ku menunggu ya Allah. Dari 7:30 selesai 8:30. Bayangkan ya. Pokoknya semangat buat semuanya yang mungkin lagi antri menunggu untuk mengisi bensin. Mudah-mudahan sebentar lagi giliran tak mi diisi kendaraan tak dengan bensin. Amin ya. Jadi perbanyak memang hal-hal baik supaya cepat diisi tak bensin tak cepat kita dapat antrian gitu. Oke, dan bareng sama Enggi hari ini teman Pro 2 di malam minggu di Jaga Malam spesial nemenin kamu sampai di jam 11 jam 11 ya, kita bakalan seru-seruan hari ini, jadi jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro FM teman terbaik kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di Sekta juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Spesial untuk Sabtu ini, teman Radio 2, 1 jam ke depan kurang lebih 30 menit lagi ya, aku menemani kamu di request time buat yang mungkin mau ditemani malam mingguannya gitu ya. Lagi antri bensin boleh, lagi di rumah saja juga boleh. Pokoknya di mana saja mau request lagu boleh langsung ke WhatsApp ya di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar, boleh komen di RRI Digital. Ini katanya satu lagu pertama dulu Kak Willy Winner Kodong, jangan kau lepas Didi. Oke lah kalau begitu ya, langsung kau masukkan di playlist. Thank you buat Ira yang sudah request lagunya. Willy Winner banget gak tuh, jangan kau lepas katanya.

0: kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Pradua. Dan kita lanjut lagi di requestan berikutnya. Ini ada yang request lagunya Gia Indrawari, Beda Seribu Kali. Seribu kali lagi. Cie. Jangan sayang, nyanyi Gia Indrawari aja ya. Buat ada tadi mana WhatsAppnya nih, dari Rizka, happy Saturday buat Kak Enggi. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Belum loh, saya belum putarkan. Bagaimana kok saya gak mau putarkan lagunya? Bercanda ya, bercanda gitu. Langsung nanti aku puterin lagu pertama ya, Seribu Kali Lagi, Seribu Kali dari Gia Indrawari. Terus juga nanti ada Jungkook featuring Leto dengan Seven. Ini juga requestan dari Afra. Terima kasih juga buat Afra ya. Yang lagi ada di jalan mau request lagu, jangan lupa langsung aja ya Tepan Pro 2 ke WhatsApp, boleh di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar, atau mau ke RRI Digital juga boleh banget. Oke, langsung aja deh Tepan Pro 2, kita dengerin yang pertama ada Seribu Kali dari Gia.

0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
3: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

kamu. Masih bareng sama yang kita, teman Pro2. Dan terakhir nih yang udah request lagunya ada Baby Monster Locked In. Terima kasih buat Permonsi.

Eko Sam ada setiap hari di Santai Siang di Pradoy Hitlist jam 11 sampai jam 12 siang ya. Dan nanti spesialnya ada di weekend malam gitu. Jadi jangan pernah lewatkan request time karena biar lagu favoritnya kamu bisa masuk di top 20-nya kita setiap minggunya. Langsung aja kita dengerin ini dia. So here we go, this is

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

masih di 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih di zona komunitas nih, teman Prodia barengan sama Enggi ya, yang mau berbagi soal pengalamannya di komunitas boleh banget nih. Masih aku tungguin ya di 0811410968 atau juga di Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

98.8 FM Pro DRN Makassar, teman terbaik kamu. Adik Asmi, teman Pro 2 ini ngasih tips ya buat kita semuanya, katanya kalau misalnya mau masuk ke komunitas ini sesuai dari pengalamannya, itu jangan terlalu di push too hard. Jadi jangan terlalu didorong banget kalau misalnya memang lagi misalnya nih, oh kayaknya tiba-tiba kayak merasa aduh takut kak ini atau gimana gitu, apalagi kalau misalnya yang memang introvert parah gitu ya, pelan-pelan aja dulu, jangan langsung digasnya gitu, karena takutnya jadi kamu tidak nyaman ada di komunitas itu. Jadi pelan-pelan tapi pasti, misalnya sehari pergi, kalau misalnya besok ngerasa kayak tunggu dulu deh, istirahat dulu karena introvertnya parah gitu ya kan, jadinya habis energi, enggak apa-apa, istirahat dulu nanti datang lagi, lebih baik kayak gitu. Jadi cari nyamannya.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Kenapa Ana? Kenapa sekarang?
1: Ayo muncul.
2: Kamu kenapa wahai manusia? Sampai kamu memanggil. Kamu kenapa wahai manusia?
1: Tunggu sebentar, aku parkirkan elang aku.
2: Kamu kenapa? Kenapa?
1: Mana kakak ini teman kita?
2: Sayapnya begini banget besar di kolsen. Kenapa? Kamu kenapa wahai manusia?
1: Tunggu, kita tadi
2: kami tadi peri-peri sedang mandi.
1: Tunggu, waktu kita mandi di air terjun tadi, ya, kita kehilangan teman kita. Kita panggil dulu. Lulu.

0: Kenapa dia namanya Lulu?
1: Jadi episode kali ini
2: Terima janji.
3: Ini lamanya mas, jadi ini bisa diperbaiki nggak ini? Gimana sih ini posisinya?
4: Nggak tahu.
3: Mengharap kesana dong.
0: Ini belum berapa menit sih sudah panas.
5: Saya juga udah mulai panas.
3: Iya, ini diperbaiki kak.
1: Nah, nanti beberapa menit ke depan kita challenge diri tak untuk pakai bahasa Indonesia yang benar. Yang baku, yang benar, yang baik. Tidak ada logat Jaksel, tidak ada logat Jakarta, tidak ada logat
6: Makassar.
1: Iya, tidak ada dulu. Kita belajar dulu bahasa Indonesia yang baik.
0: Kamu terlalu keluar
1: dari karpet. Kamu ngerti enggak?
6: I'm sorry.
0: Ini dia udah pas belum. Ya,
3: ini kosong di sini.
1: Oh, sini. Aku enggak bisa situ.
3: Oke, okay, mantap. Oke.
1: Okay. Kemudian
0: kita bakalan challenge ini.
1: Ya, challenge okay. Diri kita masing-masing untuk jadi, berbahasa yang betul, yang baik, yang baku.
3: Oke. Okay.
1: Dan pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang cocok dengan situasi itu.
3: Oke, okay, berarti
6: aku penasaran banget loh mendengar situasi apa pertanyaan apa yang akan diletakkan oleh Kak Nindi.
1: Okay. Betul.
3: Oke, okay, berarti kasih, kita ini ada agak sedikit beda untuk podcast hari ini. Oke.
1: Jadi kita mulai.
3: Kok foto ya?
0: Bagaimana kalau kita mulainya besok?
1: Jangan. Baiklah, kita mulai berbahasa Indonesia yang baik
3: dan benar. Oke.
1: Betul. Semoga tujuan kita berbahasa yang baik itu bisa lancar gitu ya.
3: Kalau ada yang satu orang tidak memakai bahasa yang
1: kita langsung baku. Pukul saya pakai bantal.
3: Oh, perang bantal jadinya. Oke.
1: Setuju kawan-kawan?
3: Sejuta.
1: Oke, pertanyaan pertama.
3: Oh, langsung pertanyaan nih.
1: Iya.
0: Kamu tidak. Mau tirai kids?
1: Tidak.
0: Tirai apa? Tidak.
3: Ada di kantong saya.
1: Tidak.
0: Kosong itu pasti
1: kosong.
3: Ada.
0: Itu pasti kosong kan?
1: Oke, saya akan memulai bertanya satu-satu kepada kawan-kawanku yang ada di sini.
6: Baiklah, aku akan menerima pertanyaan kamu.
1: Iya, diharapkan menjawab dengan
3: benar,
1: jujur dan
0: aku ingin izin.
1: Ya, saya jangan
0: ini
1: aku.
0: Ini putri apa ya, Bu? Kalau
1: putri.
0: Boleh tahu.
1: Saya
0: ini acara putri apa?
3: Putri
0: ini
3: malu.
1: Iya benar. Sang putri tidur. Boleh saya bertanya?
0: Silakan.
1: Boleh saya bertanya?
3: Dipersilakan.
1: Baik, pertanyaan pertama. Salah. Jika kamu
0: Astaga,
1: aku tidak boleh
3: ini
1: seperti
3: kuis,
1: itu.
3: Ini kuis.
0: Jika ini cerdas-cermat.
3: Oke.
1: Jika.
3: Ini capek banget nih, sumpah. Capek banget.
1: Ini
3: ya.
1: Baru jika. Ini ada 20 kata.
0: Yaudah,
1: saya tidak
0: silakan,
1: boleh. Baik. Jika kamu bisa mengubah satu keputusan terbesar di masa lalu, apa itu dan mengapa? Silahkan yang ingin menjawab pertama.
3: Mungkin Rai mencoba. Untuk menjawab.
6: Kamu aja dulu.
3: Coba Enggi.

0: kamu coba
1: saya
0: menjawabnya.
1: Saya berpikir dulu ya.
0: Oh, iya boleh.
2: Soalnya pertanyaannya terlalu
3: berat. Ini soal keputusan ya.
0: Iya, yang mungkin kamu sesali.
3: Yang saya atau aku nih, saya. Aja. Oke. Mungkin kalau saya sesali, mungkin ini lebih ke arah kenapa saya tidak memutuskan untuk mengerjakan skripsi saya lebih awal.
0: Oke.
3: Begitu waktu baik. Masuk pekerjaan atau masuk
2: boleh
3: di
2: saya
3: dunia.
1: Sebentar ya Pak, ada waktunya.
0: Sabar
3: ini
0: dulu.
3: Kita debat ya.
0: Iya, enggak bisa.
3: Iya.
0: Tidak boleh, seperti itu.
3: Ya.
1: Kan Pak dilanjut.
0: Silakan,
1: ya,
0: Pak. Penyesalan
3: intinya,
0: kamu.
3: Intinya penyesalannya itu kenapa tidak mengerjakan pada saat itu waktu awal-awal masuk.
0: Betul.
3: Gitu, masuk kerja. Jadi kayak terlena.
0: Mari.
3: Mari
0: kita

0: berapa?
1: Sudah.
2: Maafkan saya. Iya. Okay. Itu penyesalan kamu.
3: Itu penyesalan saya.
4: Tidak mengerjakan.
3: Ya sampai situ saja. Yeah. Oke. Okay.
0: Tapi Bapak Fauzan, ini podcast kan bisa didengar oleh seluruh dunia. Ya?
3: Tidak apa-apa.
0: Apa kamu sudah siap bahwa ibu kamu menonton ini?
3: Kan sudah dinonton. Oh. Iya,
4: jadi tapi kan ini bakal tayang dan
2: iya. Jangan bakal dong.
4: Kapan ini akan tayang?
3: Iya. Betul.
4: Orang tua kamu akan melihat
3: nggak,
4: ini.
3: Iya. Enggak apa-apa kan itu bukan alam buruk.
0: Seperti itu.
2: Iya, maksudnya setidaknya dia mulai sadar dan akan mau mengerjakan tugas akhirnya, teman-teman.
4: Tapi
3: menurut kamu apa?
2: Terus menurut kamu
3: apa?
4: Tapi menurut aku, penyesalan kamu sebenarnya adalah bukan penyesalan karena sekarang adalah waktu yang terbaik.
3: Tepat. Iya makanya itu dia. Terima kasih Rai.
0: Sampai jumpa kembali di next episode.
2: Tidak.
3: Oh, habis betul. Dong. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.
2: Kamu harus semangat ya dalam menghadapi cobaan-cobaan tentang tugas akhir.
3: Iya itu saya akan terima. Oke.
2: Okay. Ada yang mau menjawab lagi tentang penyesalan
0: ya Bu Guru?
2: Tidak.
3: Sumpah ini podcast
2: bukan bahasa Inggris,
3: unik. Makanya saya bilang unik.
2: Iya.
3: Oke.
0: Okay? Saya Bu Guru.
3: Lanjutkan. Sumpah ini ketawa terus.
2: Iya. Silakan.
0: Saya merasa bahwa saya juga mungkin ada sedikit penyesalan tentang terlambat ya. Kalau mungkin saudara Fauzan.
3: Tapi banget.
0: Tadi Fauzan.
2: Iya.
0: Kamu langsung bicara boleh enggak?
2: Sabar ya.
0: Kami
2: semua
0: jadi kalau
2: tertawa.
0: Jadi jikalau tadi Fauzan merasa penyesalannya adalah kenapa dia tidak mengerjakan skripsinya sejak awal sehingga tidak terbengkalai hingga detik ini.
2: maafkan
0: kalau
2: aku,
0: saya juga sebenarnya.
2: Kamu sepertinya belum siap. Bagaimana kalau ayam kita lompat ke ayam?
3: Okay.
0: Jadi saya juga merasakan sebuah penyesalan. Kenapa ya? Mungkin jika waktu bisa diulang.
2: Iya.
0: Saya dedek.
4: Ayo, kamu harus kuat.
2: Kamu jangan tertawa.
0: Oke, jadi saya hanya bicara kepada penonton
2: ya. Indonesia dong, jangan
4: jadi Indonesia menonton kamu.
2: Iya.
0: Saya juga sebenarnya itu merasa bahwa waktu saya kemarin itu terbuang sia-sia karena dedenya pemirsa.
3: Sumpah kayaknya kita ini tidak usah
0: untuk. Ibu, kamu harus menahan amarah kamu.
3: Kayak kita
4: ini waktunya ter.
0: Iya, lihat kamu ini waktunya baru satu.
4: Ya Allah.
0: Baru satu percaya aku.
3: Iya, coba. Kayaknya kita tidak
0: usah. Ya, skip mas. Lu buka di kamu deh.
3: Jangan kayaknya enggak usah, kayaknya tidak usah lah pakai bahasa baku.
0: Saya bisa. Iya, kamu jangan ketawa.
4: Jangan di ini loh, jangan di iniin banget.
0: Kembali. Jadi ketika sekarang saya melihat teman-teman saya itu banyak mengeksplor. Ada teman saya yang keluar negeri, ada teman saya yang membuka usaha. Pokoknya banyak hal. Sebenarnya mungkin tidak terlambat, tapi saya selalu berada di zona nyaman.
3: Betul.
0: Jadi saya merasa bahwa teman-teman saya di luaran sana jauh lebih mengeksplor daripada saya. Tapi jikalau saya baru mau mengeksplor sekarang.
2: Ada jauh
0: itu. Bagus, bagus. Intinya adalah seperti itu. Saya merasa saya kayak jikalau saya mungkin memulai itu semua dari awal, saya banyak mencoba sebelum saya terjun ke dunia kantor sekarang yang mungkin terikat.
2: Baik.
3: Yes.
0: saya mungkin ingin mencoba banyak hal dulu.
3: Tapi kan kalau mencoba banyak hal perlu uang juga.
4: Iya. Dan sekarang keuangan kamu udah mulai membaik. Itu kan
3: alhamdulillah.
2: Kamu masih bisa memulai.
0: Saya tidak menyesali saya ada di dalam sini.
2: Iya.
0: Saya hanya menyesali kenapa saya dari dulu tidak banyak mengeksplor hal.
3: Iya, Bu. Oh, ini hal-hal mungkin yang kayak supaya dia pelajari segala macam
0: gitu. Coba kalau dulu saya kayak misalnya saya lanjut les bahasa Inggris saya. Mungkin saya bisa fasih berbahasa Inggris. Saya mungkin bisa jalan-jalan ke luar negeri.
3: Oh, iya, tapi
0: saya dapat kayak ada teman saya yang dia mendapatkan kesempatan bisa bekerja di luar negeri.
2: Betul.
3: Mungkin tuh kalau bisa kutangkap berarti Dek, Kak Enggi yang aku bisa
2: nanti.
3: Yang aku bisa tangkap dari pembahasan Kak Enggi adalah dia itu soal waktu. Yang sekarang itu memang mungkin bisa untuk pergi, tapi kan kita di Prodo itu bukan
4: dua.
0: Tidak. Sebenarnya bukan karena saya di Prodo, tapi
3: kita di
0: saya sudah di umur sekarang.
3: Oh, oke.
4: Okay. Umur
0: sudah,
4: berapa sih kalau
3: udah enggak usah.
0: Tidak, saya bilang saya tidak boleh tahu, tidak perlu tahu ya.
2: Tapi
0: intinya adalah
3: berapa?
0: Apa tadi kamu bilang?
4: 3.
0: Kamu tadi mengatakan apa?
3: 3,
0: kamu
3: 2.
0: Jangan sembarang bilang.
2: Iya, iya.
0: Jadi maksudnya karena apalagi
2: kamu udah
0: saya,
2: tua.
0: Pasti sudah ada tuntutan-tuntutan
3: betul,
0: lain.
3: Betul. Gitu. Kasih makan Roro.
0: Benar, saya punya anak berbulu.
2: Anabul.
3: Anabul.
0: Jadi
3: iya.
0: Sebenarnya mungkin bisa, tapi ada hal yang saya maksudnya masih ada beban. Yang saya pikir kalau saya begini nanti bagaimana ini ya?
3: Betul.
0: Kalau dulu kan waktu saya masih muda, maksudnya
3: dia cara,
0: saya masih
3: di cara bicaranya
0: saya
3: dia.
0: Belum di usia sekarang, pasti saya akan lebih jauh bisa mengeksplor lagi.
2: Okay,
0: tapi bukan karena Pro 2, bukan karena saya ada di titik sekarang. I love my job.
2: Enggak usah pesengir, enggak
0: boleh cinta pekerjaan saya.
2: Iya. Yeah.
3: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya.
2: Aku tidak usah menjawab.
3: Kayaknya kamu terlalu banyak penyesalan ya ini ya.
4: Saya tidak pernah menyesal dalam situasi apapun. Karena pendewasaan aku lahir karena saya berawal dari sebuah
3: sakit hati.
2: Kepercayaan. Bukan, keteguhan ya. Hati.
4: Tapi waktu berjalan begitu saja, dan aku mulai belajar kalau saya tidak melewati itu, saya tidak sampai di sini.
3: Iya betul. Betul.
2: Untuk Rai baiklah. Ibu Nindi.
3: Iya. Coba.
0: Ibu jangan nge-skip ya, Bu ya.
2: Kenapa?
0: Saya enggak. Kita semua berpikir ini.
3: Betul. Harus ada kayak gininya.
2: Iya.
0: Panas.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kawan-kawan ya. Jika boleh saya ingin menjawab
4: penyesalan terbesar
2: penyesalan
4: adalah
2: saya adalah mungkin saya
4: tahu.
2: Iya, kamu coba tebak.
4: Kamu terlalu banyak menghabiskan waktu di RRI Makassar.
3: Tidak begitu kan.
0: Kamu selalu berpikir seperti itu.
3: Iya, kamu selalu jangan begitu Rohan.
2: Lulu.
4: Maafkan ya.
3: Ya.
0: Itu tadi aku sudah mau pikir atau tidak? Iya.
3: Ya. Atau apa? Ini apa kak? Apa? Coba apa? Apa?
2: Yang paling ku sesali mungkin adalah aku terlalu membiarkan diriku mencintai satu laki-laki di mana itu membuang waktu saya pada saat itu.
4: Oh, jadi dia membuang.
3: Enggak selamanya itu dulu, yang sekarang dulu. Itu dulu.
2: Iya,
3: karena mungkin ada mungkin mantan
4: ya,
3: atau apa
4: yang sekarang
3: mantan.
0: Yang ini fotonya.
2: Jangan.
3: Berarti kita suruh lagi.
4: Berarti yang sekarang tidak membuang waktu kamu.
2: Saya berharap bisa bertemu dengan yang sekarang itu justru di awal kehidupan remaja yang, saya.
3: Betul.
2: Karena
3: Oke, next question aja lah, terlalu panjang, sumpah. Terlalu 10 menit, Mami.
2: Yeah,
3: oke, next
2: mungkin
3: question.
2: Pertanyaan terakhir ya.
3: Maksudnya, last question.
0: Kasihan.
4: Kasihan.
2: Baiklah, pertanyaan.
0: Pertanyaan juga mengambil waktu.
2: Iya, sabar.
3: Sumpah ini podcast ya. Kayaknya selama 30 menit itu kita tertawa terus.
0: Iya.
3: Kayaknya itu.
0: Baik, ya pemirsa.
3: Iya, karena ini kita freak memang.
2: Baik, sekarang aku ingin bertanya serius.
0: Motif apa ya, Bu?
2: Itu orang yang ingin kutemui pas masa remaja aku.
0: Oh iya, baik. Oh, okay.
2: Tapi aku temui dia di akhir usia aku. Oke. Okay. Maksudnya pas aku sudah tua. Pas aku sudah tua.
0: Itu ketawa apa ya?
2: Maaf. Jika boleh aku bertanya, kamu tertawa seperti model apa tadi? Baik, apa momen terbaik yang pernah kita alami bersama dan itu kamu rasa spesial?
3: Ini di Pro 2?
2: Iya, silahkan kalian menjawab satu-satu.
4: Aduh, aku harus memikirkan yang mana ya. Soalnya bersama kalian itu adalah momen-momen yang sangat aku lebay.
3: Kalau saya juga
0: sangat kamu benci.
2: Kamu sesali. Kalau ada yang kamu...
3: Kalau Kak Enggi coba.
4: Kak Enggi,
3: kan tanya pertama.
0: Coba kita ke Nindi.
2: Iya,
3: coba di follow Kak Nindi.
2: Momen terbaik ya.
4: Terbaik. Apakah ada momen yang tidak baik?
2: Sometimes.
3: Saya tarik bibir.
2: Karena masuk. Kita sering
0: sometimes, Bu.
2: Suatu waktu karena kita sering bersama. Ya. Kemudian
4: jenuh, ya.
2: Tidak sama sekali kita tidak begitu menghargai kebersamaan kita.
0: Bagi ya, dia yang jawab.
2: Iya, coba kamu karena yang jawab. Sepertinya kamu lebih pandai daripada aku.
4: Maafkan
2: daripada
4: aku,
2: saya.
4: Ya. Maafkan aku ya. Mm-mm.
2: Karena kita sering bersama, jadi banyak.
0: Halo. Halo.
2: Ada?
0: Oh iya, udah sebentar ya.
2: Iya.
4: Nice.
2: Karena kita sering bersama, jadi kadang kita kurang bersyukur.
4: Bersyukur.
2: Akan momen kita. Nah, ya. Saya merasa terketuk hatinya ketika salah satu dari kita itu pergi.
3: Oh betul.
2: Ke maksudnya tempat kayak pindah, persinggahan iya. Sebulan itu. Iya. Jadi situ saya mulai merasa bahwa oh kita sebenarnya harus saling bergandengan tangan.
3: Oh betul yang go to bone.
2: Iya itu membuat kita jadi pas kehilangan Enggi bahwa dunia ini sementara.
0: Ih tapi dia senang.
3: Karena dia masuk, dia masuk.
0: Iya, kamu betul. Tidak senang dia ada di
2: aku
0: sini.
2: Aku senang, cuman dia juga pasti merasakan bahwa oh ternyata Pro 2 seperti ini.
3: Oh, tapi
0: apakah
3: kan
0: kamu akrab. Merasakan seperti itu, Zainuddin?
3: Raul.
0: Lulu. Apa dia namanya Lulu?
2: Iya, enggak tahu.
3: Karena dia perih.
2: Cepat, aku sudah kita mau dipanggil oleh raja ini. Kamu cepat jawab.
4: Siapa yang mau menjawab?
2: Kamu
3: aja.
4: Aku.
3: Ini HP aku sudah terbuka nih, lihat nih.
0: Ini bagus deh.
2: Bisa.
0: Silakan.
4: Aku harus menjawab.
2: Iya.
0: Iya, Paduka Raja. Silakan kamu menjawab.
4: Kau gagas segala pucuk pengharapan.
3: Durasi. Lah, 7 menit lagi kasihan itu.
2: Lama.
4: Jadi mungkin momen yang aku rasa tuh spesial ketika kita bersama tuh sebenarnya semua waktu tuh bagi saya ya, kalau sama kalian itu spesial. Sama kayak kan ini mungkin kita terlalu banyak menghabiskan waktu bersama kayak terlalu banyak ngumpul, terlalu hura-hura kesana kemari.
2: Betul.
4: Ya, tapi di satu sisi kayak ngerasa bersama kalian itu aku kayak ngerasa ternyata nggak cuma di keluarga aku yang dibantai yang bisa merasakan itu, tapi di sini saya merasakan kalau merantau juga kan, jadi aku merasakan kalau kalian itu bukan cuma sekedar teman, tapi udah menjadi sahabat.
2: Ayo kita memeluk Rai bersama.
4: Meluk aku, tolong.
0: Kamu nggak mau meluk.
2: Baiklah.
0: Coba, kalau kamu merasa itu, siapa seperti ibu kamu?
4: Ibu aku tuh, aku rasa sekarang...
2: Kareni. Kalau saya. Kak Zainalia, kamu jangan melihat
3: siapa, Zainuddin?
2: Saya.
3: Siapa Zainuddin? Siapa? Ikut nangis. Oh, dia tuh mau drama katanya tadi emang.
2: Oh iya.
0: Ya udah kalau Fauzan.
2: Kalau Fauzan. Kenapa kamu?
3: Itu ibu mana ibu siapa? Oh, ibu kamu hilang. Oh, ibu. Oh, ibu kamu yang hilang.
4: Ibu aku dibantai.
2: Iya, betul.
3: Iya, di Pro 2.
4: Pro 2 ada.
3: Yang betul kok yang kok anggap.
4: Kalau kalian
0: lo kalau dia enggak dipilih.
2: Enggak, aku jangan kamu jangan sebut aku ibu-ibu.
3: tapi kalau aku boleh nanya nih, yang iya. Paling kamu paling maksudnya kayak nyaman. Yang nyaman merasa kamu merasa di Pro 2.
0: Kamu jangan jawab deh, nanti kamu jadian.
2: Nanti kita jadian.
0: Gimana?
4: Kayaknya aku merasa kalau di Pro 2 paling nyaman ya kakak-kakak yang paling nyaman. Kayaknya Kak Enggi.
2: Ciuman.
3: Enggak usah. Apa pertanyaannya?
2: Momen yang kita rasa, kamu rasa spesial kebersamaan kita dan kenapa?
3: Mungkin yang paling spesial itu, kok ini nangis?
2: Kenapa kamu bersedih? Apa kita mesti muncul lagi?
4: Ada game pertanyaan-pertanyaan, cepat.
2: Iya, tahu cepat.
3: Kalau saya mungkin hal yang ini tuh karena terlalu banyak, jadi enggak bisa kayak mungkin in satu
2: top.
3: Iya. Tidak, aku tuh tidak bisa pakai baku.
2: Kamu harus pakai bahasa baku.
4: Kamu pakai bakul aja.
2: Iya.
4: Tambah nasi.
0: Buruan, aku mau ditelepon.
2: Iya.
3: Iya sih, salah satunya tuh yang paling ini waktu apa setiap ngumpul yang main itu, yang main segala macam, dan mungkin yang
4: main biliar.
3: Bukan.
2: Kenapa kamu mengagetkan kita?
0: Ya udah, silakan. Kita
4: mau dikat itu.
2: Kamu bersin apa ketawa sih?
3: Intinya banyak kebersamaan yang mungkin sampai sekarang itu ini.
2: Iya.
3: Apalagi kalau ada yang keluar mungkin itu yang paling.
2: Iya. Paling kita baru merasa. Ini kalau ada yang keluar
3: iya,
2: ya.
3: Apalagi yang kemarin kan yang kayak tersentuh segala macam. Kalau kayak Enggi,
0: kurang lebih sama.
3: Iya.
0: Kita punya banyak momen.
3: Betul.
0: Ya kan? Dan mungkin kalau Fauzan mengatakan bahwa dia sedih ketika kehilangan seseorang di Pro 2, bagaimana kami?
2: Kamu jangan terlalu memegang tangan aku ya. Aku
3: tidak. Karena jam barunya enggak kelihatan.
2: Iya, enggak juga. Kamu kok batuk enggak apa-apa?
0: Karena saya merasakan bahkan dari awal saya sudah banyak merasakan orang yang datang dan pergi.
3: Betul.
0: Begitu seperti itu. Pokoknya momen kebersamaan semua.
2: Betul. Halo semuanya.
3: Nah,
0: cinta kamu.
2: Iya, aku mencintai.
3: Pertanyaannya.
4: Sekarang ada pertanyaan buat kalian sebelum kita
3: dari teman berdua.
4: Ini pertanyaan seperti biasa, kita ini pertanyaan yang paling sering kita buatin games buat narasumber kita.
3: Harapan
4: apa paling si paling.
2: Oke.
0: Okay. Nah,
4: tapi ini khusus kalian-kalian aja yang di situ.
0: Oke.
4: Okay. Di Pro 2 ya kan.
0: Okay.
4: Kan
1: nanti Pro 2 atau yang di sini nih?
4: Yang di situ.
1: Oke. Okay.
4: Ini tentang Pro 2.
2: Iya. Okay. Ini masih pakai bahasa baku, Bu?
4: Enggak usah.
2: Oke, okay, bebas ya.
4: Jadinya ya, Pak.
2: Ayo.
3: Berarti berarti kita udah
4: siap. Enggak usah langsung
0: Iya, baru dia bahasa begitu.
2: Iya.
1: Enggak, penuh.
2: Apa, Bu?
4: Jadi, ya, ini nanti langsung tunjuk saja siapa-siapa gitu. Okay. Kalau menurutmu dia yang si paling ini, langsung tunjuk saja, oke?
0: Okay?
4: Okay. Siap.
1: Pakai ini aja.
4: Enggak usah.
0: Ini kan dibikin lagi, Pak. Durasi lagi. Enggak nulis itu satu.
4: Oke. Siapa yang paling suka telat datang siaran? Satu,
2: dua,
4: tiga. Oke, Kak Nindi, kayaknya dari dulu.
0: Karena kamu tidak ada di sini.
3: Iya, kalau kau di sini, itu.
0: Jadi aku.
3: Sumpah, kenapa sih?
0: Kamu pasti di sini. Gak
2: ngerti peraturan yang ada di bengkel.
0: Iya. Tidak di situ.
2: Karena kamu.
4: Next.
1: Nanti diubah mukanya, Kak Nindi jadi kepik.
2: Iya.
3: Oh, bisa. Atau kasih dua di sini, toh.
4: Siapa yang paling suka ribut pas temannya lagi siaran? Ay. Satu, dua, tiga.
3: Semua sih.
2: Ini saya. Ini saya.
3: Kamu tunjuk.
2: Kok siapa aku tunjuk?
0: Kakak,
2: Ocang paling ribut menurut Ocang. Karena tidak berarti juga, Ocang tidak berarti bicara.
0: Bahkan ada di plastik,
2: dekat
0: meja siaran.
2: Ocang saya.
3: Oke.
4: Siapa yang paling suka ketawa pas
3: siaran? Sama gitu.
2: Satu, dua.
4: Iya kayak pas ini silahkan tapi suka ketawa.
2: Ya.
4: Satu, dua, tiga.
3: Ih, namanya. Eh, emang bisa tulisan. Sama kayak Enggi. Karena tuh, karena kenapa kayak tuh kayak gini? Karena ada satu momen yang baca ke Info Pro 2 jam 10 enggak berhenti ketawa sama kayak Enggi.
0: Ini dia videonya.
3: Jangan lucu sekali tuh sumpah.
2: Saya Rai karena memang Rai suka ketawa.
4: Kita sering juga ketawa.
3: Memang next
2: juga.
5: Siapa paling sering skip call pas siaran?
0: Ada mau satu. Ada
3: mau pasti. Oh iya, iya, tahu sih nih. Nah, nanti di edit.
5: Tiga.
0: Ini.
3: Nah, usahakan.
0: Di sini.
3: Iya, iya.
0: Ada di sini dia tadi.
5: Next. Siapa paling suka pakai kata-kata mutiara pas lagi siaran?
3: Aduh.
2: Satu, dua, tiga, nek. Nggak ada, Ji.
3: Mutiara tuh kayak bagaimana sih?
5: Cara suka gombal-gombal pakai kata-kata.
3: Oh, dia.
5: Itu yang sebelum biasa ada punchline-nya dulu sebelum masuk siaran.
2: Rai.
0: Biar narasumber juga anu.
5: Terakhir. Siapa paling sering dapat jadwal yang ada narasumbernya? Satu.
3: Harusnya tuh yang menolak.
5: Yang paling sering dapat jadwal narasumbernya.
2: Siapa, Dek?
3: Enggak, itu harusnya yang paling sering, yang paling tidak mau.
5: Paling sering dapat narasumber.
2: Siapa, Dek?
0: Tunjuk saya,
5: bos. Satu, dua, tiga.
2: Ning. Saya ocang. Lebih sering, Kak, lihat dia dapat orang.
3: Akhirnya.
2: Dapat narsum.
3: Yang lebih ini, Kak, kurang. Iya, coba. Satu lagi yang pamungkas, Bambang.
5: Oke, yang pamungkas. Siapa?
0: Ayo, enggak pamungkas.
5: Yang paling sering pamojokan.
3: Aduh.
5: Dua.
3: Oi, bisa ini, bisa.
5: Satu, dua, tiga.
0: Kenapa sih?
3: Bukan Pak Boy, kalau menurut kita bukan Pak Boy, tapi lebih ke arah apa nih?
0: Biar juga menurut saya dulu, sama-sama. Pulang sama saya dulu gitu.
2: Ah, sudahlah kalau gitu. Terima kasih. Waktunya.
3: Mau jawab. Contoh-contohnya.
0: Mana saya Pakku?
2: Ayo kita pergi meninggalkan
0: saya Pakku.
2: Aku juga. Lulu pakai sayap kamu, Lulu. Kita siap.
3: Kan pakai dulu. Terbang. Kok gitu terbangnya lulu? Kan ke sana ya?
5: Tolong.

ya teman per dua, tadi kita udah sama-sama dengerin habis siaran yang pastinya spesial selalu ada di malam minggu ya. Dan Enggi juga udah harus pamit karena udah jam 11. Terima kasih banyak semuanya yang udah nemenin Enggi siaran hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi dan another program pastinya besok. Jadi jangan pindah frekuensi karena nanti masih banyak lagu-lagu yang bakal nemenin kamu jam 11 sampai jam 12. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Berjumpa dalam renungan malam hari ini yang berjudul Garam dan Telaga. Suatu hari, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak sekali masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya pun ruwet. Tamu ini memang tampak seperti sangat tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, ia pun menceritakan semua masalahnya kepada lelaki tua yang bijak tadi. Lelaki itu pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam air, lalu diaduknya perlahan. Cobalah kau minum ini dan katakan bagaimana rasanya, kata pak tua tadi. Pahit, pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu pun sedikit tersenyum. Kemudian ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu pun berjalan berdampingan, dan akhirnya mereka pun sampai di tepi telaga yang tenang. Kemudian pak tua itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu yang digunakannya, ia pun mengaduk-ngaduk yang menciptakan cipratan air dan mengusik ketenangan telaga itu. Nah, cobalah ambil air dari telaga ini dan kemudian minumlah. Saat tamu itu selesai mengaduk air tersebut dan meminumnya, pak tua bertanya, bagaimana rasanya? Segar, sahut sang tamu. Apakah kau merasakan garam di dalam air itu? Tanya pak tua lagi. Tidak, tidak sama sekali, jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu pun menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Nah, anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasanya pun sama, dan memang akan tetap sama. Sahabat kreatif, dari cerita ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kau menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas, melainkan ubahlah hatimu seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi sebuah kesegaran dan kebahagiaan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya, 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Sabtu 12 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Radio RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firman Syah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk, baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Still here in your apartment.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 02.
1: Setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam, ceritakan hari kamu di sini. Di AADK, ada apa dengan kamu?
2: Layanan curhat ini gratis, tidak dipungut biaya apapun.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos,

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
0: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kami.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Semoga kamu 8 dari Produa FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Nanti bisa nemenin kamu di weekend lagi di pagi hari ini. Dan ini kayaknya pertama kali aku nemenin di weekend deh, setelah lama banget udah enggak. Dan pastinya di hari ini aku bakal nemenin pagi kamu sampai mau jam 10. Dan seperti biasa, satu yang pertama akan hadir informasi kesehatan untuk kita semua, biar kita sehat terus, jangan sakit-sakit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ya kan? Seperti yang aku bilang satu jam pertama di Spade, di Selamat Pagi Teman Pro 2, akan sedikit berbagi tips tentang informasi kesehatan. Kali ini aku mau nge-share ada latihan-latihan yang bisa kamu lakukan di rumah, gak harus ke gym, dan ini efektif untuk membentuk dan menguatkan otot kamu. Apalagi usia mungkin udah 30 tahun ke atas, itu sudah mulai ada yang kendor, terus juga sudah mulai gampang capek. Nah, makanya latihan ini easy banget bisa kamu lakukan di rumah tanpa harus nge-gym, teman Pro 2, ya kan? Dan biasanya untuk membentuk otot itu diperlukan dumbbell atau perlengkapan olahraga di rumah, karena si body weight kita bisa membantu membangun otot selama gerakannya memberikan resistensi yang cukup dan tingkat kesulitan yang terus ditingkatkan secara bertahap. Jadi ada dari Farewell Health, ada beberapa latihan sederhana yang bisa kita lakukan untuk melatih beberapa kelompok otot utama tubuh tanpa membutuhkan alat beban gitu. Tuh ya, seperti apa gerakannya, seperti apa latihannya, nanti habis ini aku spill untuk kamu. Krik krik.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

90,8 RRI Produ FM, teman terbaik kamu. Gerakan apa aja teman Produ yang bisa dilakukan di rumah aja tanpa harus nge-gym tapi bisa memperkuat otot, bahkan membentuk otot. Yang pertama adalah push up ya. Jadi bukan cuma melatih otot dada doang, tapi si push up ini bisa juga melibatkan bagian depan bahu kamu, bisa dapat tricep serta otot yang membantu menstabilkan tubuh kamu. Caranya ya, mulai dari posisi plank dari kedua tangan sedikit lebih lebar dari bahu supaya tubuh kamu tetap lurus, kemudian tekuk siku untuk menurunkan dada secara perlahan ke arah lantai. Habis itu dorong tubuh kamu ke posisi awal. Nah, untuk pemula si push up ini dilakukan dengan tangan bertumpu di permukaan lebih tinggi dan kokoh seperti meja atau bangku misalnya. Dan jika sudah terasa lebih mudah, makanya bisa ditingkatkan tantangannya dengan mengangkat posisi kaki atau mencoba variasi push up lainnya. Yang mirip-mirip juga ada pull up. Jadi ini pilihan untuk melatih otot punggung kamu dengan lengan kamu. Ini gerakannya bisa melibatkan otot latissimus musculus dorsi atau lats, di mana punggung bagian atas kamu serta ada otot bisep juga. Nah, untuk melakukannya, pegang palang yang kokoh dengan kedua telapak tangan menghadap menjauh dari tubuh, mulai dari posisi menggantung secara terkendali, kemudian tarik tubuh kamu ke atas dengan mengarahkan siku ke bawah, turunkan tubuh secara perlahan dan jangan langsung jatuhin. Nah, untuk kamu pemula, pull up bisa terasa cukup berat karena memang harus mengangkat sebagian besar berat badan kita. Dan sebagai alternatif, latihan bisa dimulai dengan bantuan resistance band atau gerakan negatif pull up, atau berfokus di gerakan menurunkan tubuh secara perlahan. Ada gerakan apa lagi teman Pro 2? Habis ini aku balik untuk kamu ya, masih banyak soalnya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan

98.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So, jenis-jenis gerakan yang atau latihan yang bisa lakukan di rumah, tadi push up, pull up, sekarang squat, ini bisa membuat atau menguatkan otot kita, teman Pro 2, dengan menggunakan berat badan sendiri. Di squat ini bisa membantu ternyata memperkuat kaki sama bokong kita. Dan gerakan ini terutama melatih paha depan, bokong, dan paha belakang. Jadi kamu bisa berdiri dengan posisi kaki kira-kira selebar bahu, kemudian tekuk lutut dan pinggul untuk menurunkan tubuh sambil menjaga posisi kaki tetap stabil. Turunkan tubuh kamu sejauh yang masih terasa nyaman dan bisa dikontrol, kemudian dorong telapak kaki kamu untuk kembali berdiri. Jadi gak ada keharusan ya untuk mencapai kedalaman squat tertentu. Rentang gerakan yang nyaman dapat berbeda-beda di setiap orang. Jadi kamu bisa sesuaikan tergantung mobilitas kamu, kekuatan anatomi, dan pengalaman berolahraga kamu. Nah, kalau misalnya ingin membuat gerakan yang lebih menantang, si squat ini bisa dikembangkan menjadi split squat atau variasi dengan satu kaki. Ada lunges, ini juga bisa jadi pilihan untuk melatih tubuh bagian bawah kamu. Gerakannya bisa melibatkan paha depan, bokong, paha belakang, sekaligus juga melatih keseimbangan karena dilakukan dengan satu kaki secara bergantian. Jadi kamu bisa mulai dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan satu kaki ke depan, tekuk kedua lutut kami sambil menurunkan tubuh, lalu dorong kaki depan kamu untuk kembali ke posisi berdiri. Jadi kamu bisa lakukan secara bergantian di kedua sisi untuk memang meningkatkan tantangan, jumlah repetisi atau rentang gerakan bisa ditambah secara bertahap ya. Semoga bisa membantu untuk memperkuat otot kamu, melatih otot kamu yang di rumah. Jadi gak harus nge-gym dulu, gak harus keluar rumah dulu gitu. Semager-magernya kamu tetap ada gerakannya kok ya. Jadi tenang aja, semua bisa menjamin kita sehat dan gak sakit-sakit. Habis ini aku bakal spill lagu pilihan kamu. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Jadi jangan kemana-mana.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Semoga ngomong 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jam 7 ini. Teman Pro 2, saatnya aku spill lagu pilihan kamu seperti biasa ya. Tapi kalau misalnya biasanya itu dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Sekarang aku mau merayakan comeback solonya masing-masing member The Blackpink. Namun sayang banget aku gak punya lagu terbarunya Rose, karena memang si Rose-nya sendiri itu kan di tahun 2026 ini belum comeback ya. We will see ya kapan dia comeback. Tapi aku udah pilihin satu lagu Rose yang juga menurutku worth it untuk didengarkan. Dan yang pastinya bukan apa-apa deh. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari Jisoo aja dulu yuk, yang klik teman Pro 2.

bisa vote semuanya. Pilih salah satunya di 08114101968 WhatsApp-nya. Instagram-nya di @rd_pro2 Makassar. Aku tungguin juga di RRD Digital Komodo di Play Store App Store kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Kan lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

98.8 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita spill lagi untuk perkiraan cuaca dari bmkg.go.id. Hari ini cukup beragam cuacanya teman Pro 2 ya. Kita ke daerah-daerah yang cerah dulu deh teman Pro 2. Ini ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros,

Kebaru Sopeng Wajo, Pinrang, Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo diprediksi cerah dengan suhu ini bisa sampai 22 sampai 32 34 derajat Celcius. Jadi make sure pakai perlindungan dari sinar matahari baik sunblock maupun sunscreen teman Pro 2 ya. Kalau kita daerah-daerah yang diprediksi cerahnya tapi masih aman aja di Sidrap gitu ya. Kemudian hujan ringan di Nrekang, kabut asap ada di Luwu dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Tara-Toraja diprediksi berawan. Kemudian Toraja Utara juga diprediksi berawan teman Pro 2. Bisa kamu cek secara berkala kalau misalnya kegiatan kamu memang bergantung sama cuaca di hari ini ya. Ceknya di mana? Di bmkg.go.id.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

90,8 dari Pro FM, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lupa-lupa, aku kembali mengingatkan kalau lagu pilihan aku spesial solo-solonya member Blackpink, teman Pro 2 ya. Ada semua lagu untuk mereka, dan karena ada beberapa dari mereka yang comeback di bulan ini, di bulan lalu, maksud aku di bulan Agustus dan juga September. Tapi Rose sayang banget belum, tapi gak apa-apa, aku masih punya lagu-lagunya banyak banget ya. Aku pilih salah satunya. So langsung aja, here we go. Kita langsung mulai dulu di klik Jis yang bisa kamu vote.